Tatuli. Mengawali pagi dengan rutinitas yang produktif sebenarnya dapat membuat perasaan dan kesehatan kita menjadi lebih baik. Melakukan olahraga ringan di pagi hari merupakan kebiasaan baik yang bisa sahabat Mutatuli coba. Olahraga pagi sebenarnya dapat dilakukan sebelum berangkat kerja. Ketika bangun lebih awal, kita memiliki waktu lebih banyak untuk melakukan kebiasaan baik di pagi hari yang satu ini. Kita tidak perlu langsung memaksakan diri untuk rutin berolahraga setiap harinya. Awalnya, pasti akan terasa sulit, tetapi jika kita memberi waktu untuk membiasakan diri, lama-kelamaan kita akan terbiasa.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-5555-64 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
3: Ajun Print buka setiap hari.
2: Ajun Print, selalu ngeprint.
4: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
6: Paket, paket.
7: Hah?
6: Paket atas nama Nona, kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
7: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah?
8: Nona!
9: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya, bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
10: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
11: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
10: Iya, Pak.
12: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Sahabat Multatuli, mengawali pagi dengan rutinitas yang produktif sebenarnya dapat membuat perasaan dan kesehatan kita menjadi lebih baik. Membuat daftar tujuan pada malam hari bisa menjadi pilihan kamu loh. Sebenarnya, ini bukanlah kegiatan yang kita lakukan di pagi hari. Namun, kegiatan ini bisa membantu kita untuk memiliki kebiasaan yang baik di pagi hari esoknya. Sebelum tidur, cobalah untuk menuliskan daftar kegiatan yang akan kamu kerjakan untuk keesokan harinya. Hal ini bisa membuat kita menjadi lebih tahu apa yang harus kita lakukan. Mengatur tujuan dalam sehari sangat membantu agar kita mengatur waktu lebih baik. Salah satu kunci dari keberhasilan kebiasaan baik di pagi hari adalah bersyukur.

0: לבת קולי. אולי חיימו, גניאל סמייאק.
1: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
2: Aku di sini, Bu.
1: Terus yang nonton TV siapa?
2: Semut.
1: Kalau kipas?
2: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
1: Kalau kerannya?
2: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
1: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
2: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
1: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar. Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
1: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
2: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
3: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
2: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
3: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
4: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
5: Sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
3: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM.

Sabta Tuli, mengawali pagi dengan rutinitas yang produktif sebenarnya dapat membuat perasaan dan kesehatan kita menjadi lebih baik. Bangun lebih awal merupakan kebiasaan baik di pagi hari yang sangat sulit dilakukan bagi kebanyakan orang. Akan tetapi, bangun lebih pagi merupakan awal yang baik. Kita bisa mendapatkan manfaat kesehatan sekaligus meningkatkan konsentrasi saat bekerja. Pada umumnya, orang yang bangun lebih pagi dapat meluangkan waktu untuk sarapan, bahkan berolahraga, sehingga bisa menjaga pola makan yang baik untuk kedepannya. Mudah saja memang untuk mengatakan bangun pagi banyak manfaatnya. Nyatanya, hal ini sulit dilakukan. Oleh karena itu, kita bisa memulainya dengan perlahan. Tidurlah lebih awal, dan jangan lupa memasang alarm agar tidak bangun kesiangan. Terpenting, buatkanlah niat kita.

0: Senyap bersama Multatuli FM. Lebar.
1: Mana sih nih?
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
5: Iya ya, padahal mah seperti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Sahabat Multatuli, pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
7: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau dong ya, motor kita kayak gitu juga.
8: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
7: Jadi, gak boleh asal ganti warna lampu ya?
8: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung nanti. Bahkan ya, bisa memicu kecelakaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Ya, dari Jalan Abdi Negara Nomor 1 Raya Kasubung Banten 89.8 FM, cerdas informatif dan asertif. Hai, selamat pagi sahabat Mulatuli di hari Jumat 21 Agustus 2026. Di Mulatuli pagi seperti biasa habis menemani sampai dengan selesai nanti ya. Yang mungkin pagi hari ini untuk kantor Diskominfo ya agak sedikit sunyi ya. Pertama karena ada kegiatan lomba di depan gor. Depan gor di belakang ya. Terus yang kedua karena mungkin ada penerapan WFH juga gitu ya. Yang pasti tetap Mulatuli FM bakal menemani sahabat Mulatuli sampai ke malam hari nanti di jam 12 malam. Dan kamu jangan sampai ketinggalan untuk segala macam programnya. Di pagi hari ada Mulatuli pagi, di siang hari ada Mulatuli hari ini, dan di malam harinya ada zona malam dan Mulatuli malam. So pasti untuk sahabat Mulatuli seperti biasa di jam 10 nanti ya, mudah-mudahan tidak melenceng, kita bakal menggelar talk show kembali. Sama siapa? Nantikan dan tetap di

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pultatuli Radio.
1: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange, lampu sein atau hazard, digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator, khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Masih jauh ya, Yah, ke rumah teman Ayah?
4: Enggak, tinggal lurus aja tuh dari sini. Abis itu, belok kanan, nyampe deh.
3: Yah, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
4: Pinter anak Ayah.
2: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sein bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sein lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sein dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mendingan pelan terang. Gak sabar apa sih itu hujan-hujan? Cai di magus hese nojo gila.
6: Ah, bagor ya, lain lalagaan. Geserah lah, ngomong orang kamarung.
7: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
9: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
10: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
9: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
10: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
0: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Setiap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM Lebak banget.
1: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
2: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
1: Kabar apa tuh?
2: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
1: Alhamdulillah, benar nih.
3: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
4: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
0: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
6: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua.
1: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
6: Buset.
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Hasil penjelasan langsung di jalan Nabi Negara satu rangkas Bintang Banten 89.8 cerdas informatif dan salah three composer salah benar. Jadi benar-benar salah ya kalau begitu ya. Sudah jam 9 teng. Selamat pagi untuk sahabat Mulatuli dan terima kasih pastinya untuk kamu yang masih tetap setia gabung di 89.8 di Mulatuli pagi. Dari jam 6 tadi ya menikmati lagu-lagu yang memang sudah masuk ke playlist pagi hari ini. Tepatnya hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Yang suka sama buah wanginya memang cukup menyengat sih. Tapi ya, banyak manfaatnya juga dan menjadi sumber energi serta stamina. Buah apakah itu? Kalau makan satu aja, kalau emang buah dengan kualitas yang super gitu kan, itu uangnya bisa jadi satu keluarga, satu rumah gitu, walaupun rumahnya tingkat sekalipun. Atau mungkin bisa jadi ya tercium sampai ke tetangga-tetangga gitu, sampai beberapa meter ya. Ya itu dia buah durian yang kaya akan karbohidrat, serat, vitamin C, kalium, dan antioksidan yang baik untuk tubuh. Konsumsi dalam jumlah wajar ini dapat memberikan manfaat nyata bagi kesehatan. Dan juga buah durian ini menjadi sumber energi serta stamina. Karbohidrat tinggi di dalam durian diubah cepat oleh tubuh menjadi glukosa. Lalu juga ini mengatasi kelelahan ya, dan cocok dikonsumsi untuk memulihkan tenaga setelah beraktivitas. Serta bisa melancarkan pencernaan karena serat tinggi membantu melunakkan tinja dan mencegah sembelit. Lalu juga mendukung bakteri baik, memiliki efek prebiotik untuk kesehatan flora usus ya, juga memperkuat imunitas. Kandungan vitamin C-nya ini membantu sel darah putih melawan infeksi dan juga bisa mengontrol tekanan darah. Kalium yang membantu merelaksasikan pembuluh darah dan membuang natrium berlebih ya. Terus juga memperbaiki mood. Jadi kalau misal moodnya berantakan, durian ini punya asam amino triptofan di dalamnya, membantu memproduksi serotonin untuk meredakan cemas dan depresi. Dan juga bisa menangkal radikal bebas, antioksidan dan polifenol, membantu mencegah penuaan dini. Ya, sahabat Mulatuli, kalau misalkan ingin lebih jelasnya, ingin lebih lengkapnya, kamu bisa tuh bisa buka di Halo Dokter atau juga di Halo Dok ya. Kira-kira kalau misalkan manfaatnya sudah kita dapatkan, penyakit apa saja yang tidak boleh makan durian? Katanya sih ya, orang dengan diabetes mellitus, penyakit ginjal kronis, hipertensi tak terkontrol, obesitas, serta gangguan pencernaan berat, ini sebaiknya menghindari atau sangat membatasi konsumsi buah durian karena kandungan gula, kalori dan kaliumnya yang tinggi ya. Jadi kenapa diabetes nggak boleh atau perlu dihindari? Karena durian ini kaya akan gula alami ya, atau fruktosa dan glukosa yang dapat menaikkan kadar gula darah dengan cepat. Lalu yang punya penyakit ginjal ini memiliki, karena durian ini memiliki kandungan kalium atau potasium tinggi yang sulit disaring oleh ginjal rusak, memicu penumpukan racun dan gangguan jantung. Lalu juga yang punya hipertensi, kandungan kalori dalam durian ini, efek panas dari durian ini juga bisa memicu lonjakan tekanan darah jika dikonsumsi berlebihan. Lalu yang obesitas, kalori dan lemak dalam durian sangat tinggi ya, sehingga memicu kenaikan berat badan. Dan yang punya gangguan pencernaan, gas dan serat kompleks di dalam durian ini dapat memicu perut kembung, begah, serta asam lambung naik. Oke. Apakah durian gulanya tinggi? Sangat tinggi ya. Karena buah durian ini memiliki kandungan gula, fruktosa, glukosa dan juga sukrosa serta kalori yang tinggi. Gula dalam durian sangat cepat diserap oleh tubuh sehingga bisa memicu lonjakan kadar gula darah dengan cepat jika dikonsumsi secara berlebihan ya. Dan jenis gulanya ini mengandung glukosa, fruktosa dan juga sukrosa alami.
dan mempunyai kalori tinggi. Satu biji durian berukuran sedang ini bisa menyumbang sekitar 54 kalori. Dan juga ada dampak pada gula darah ya. Porsi yang tidak terkontrol ini rentan menaikkan kadar gula darah. Tips agar aman konsumsi durian, pertama batasi porsi. Jadi batasi konsumsi hanya 1 hingga 2 biji kecil sekali makan bagi yang perlu menjaga gula darah ya. Tapi kalau misalnya udah dihadapkan dengan satu buah durian gitu kan, kalau cuma makan hanya 1 hingga 2 biji kecil, aduh. Kayaknya enggak puas banget ya. Apalagi buat kamu yang hobi gitu kan. Terus hindari tambahan gula. Jadi jangan makan durian bersamaan dengan ketan manis, santan, atau tambahan susu kental manis. Wah, ini jangan ya. Terus juga perhatikan kondisi kesehatan penderita diabetes atau obesitas. Ini sangat disarankan untuk menghindari atau membatasi ketat buah ini. Sahabat Melatuli juga bisa tuh, kalau misalkan ingin tahu panduan selengkapnya, kamu bisa buka di artikel Halodoc ya, mengenai durian dan kesehatan. Oke, okay. Ada yang suka mabuk durian juga, pernah dengar kali ya, orang kalau makan durian yang gak terkontrol, makan duriannya barbar gitu ya. Kira-kira berapa jam sih efek durian hilang? Jadi efek kekenyangan, panas atau pusing akibat makan durian, atau ya bisa kita bilang mabuk durian lah ya, ini biasanya hilang dalam waktu 30 menit hingga 2 jam. Pada kasus kekenyangan atau kembung ringan karena gas, efeknya bisa mereda sepenuhnya setelah 1 hingga 4 jam, terutama jika perut sudah dibantu dengan minum air putih atau jalan kaki ringan. Faktor yang mempengaruhinya adalah jumlah yang dikonsumsi. Makan dalam jumlah wajar 2 atau 3 biji ini cepat hilang efeknya. Sedangkan makan berlebih, jadi kalau misalkan makan berlebihan hingga lebih dari 500 gram, ini membuat jantung berdebar dan perut tidak nyaman lebih lama ya. Terus juga faktor yang mempengaruhi lainnya adalah kondisi tubuh. Orang dengan asam lambung, diabetes, atau hipertensi ini bisa merasakan keluhan lebih lama dan membutuhkan penanganan ekstra. Ada cara cepatnya kok untuk menghilangkan efek durian. Yang pertama, minum air putih hangat ya. Ini membantu melancarkan pencernaan dan mengurangi rasa panas di tenggorokan. Yang kedua, ya jalan kaki ringan ya. Selama 10 hingga 15 menit untuk membantu mengeluarkan gas di perut. Lalu yang ketiga, ini beri jeda obat. Jika ingin minum obat, berikan jarak minimal 1 hingga 2 jam setelah makan durian. Oke, mudah-mudahan infonya bermanfaat ya untuk sahabat Melatuli yang sekarang punya rencana untuk war durian, untuk mengunjungi stand durian yang ada di alun-alun Kota Rangkas Bitung, karena kebetulan memang sekarang ada pembukaan ya untuk Harnas dan Harkopnas UMKM 2026. Siapkan kesehatannya dan juga siapkan kesehatan kantongnya juga. Benar enggak? Oke, kita nikmati satu lagu yang ini lagunya terbaru banget. Yang sempat lihat filmnya Dilan ITB 1994.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Pultatuli Radio. Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-55564 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
3: Ajun Print buka setiap hari.
2: Ajun Print, selalu ngeprint.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wih, baru nih motor. Mau defend di mana lu?
2: Adalah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
1: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
3: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatul FM.
4: Antrian nomor 89, silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
5: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
6: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Multatuli FM, hadir dengan warna baru.
8: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM.
9: Lebak banget.

0: sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
2: Iya, Ma. Ma, kok pagi ini dingin banget ya?
3: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan, atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Sahabat Multatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: bubur.

0: Raya setiap hari. Bersama Multatuli FM, Global.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos, kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Paket.
4: Hah?
3: Paket atas nama Nona. Kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
4: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah?
5: Nona!
6: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya, bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
7: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
8: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi Berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
5: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
8: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
5: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
9: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Ultra Tuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Dan solutif.
1: Lawan 9 Multatul FM, cerdas, informatif, dan solutif. Sahabat Multatuli, seperti biasa yang sudah Nabi sampaikan di pagi hari tadi, kita bakal kedatangan tamu dan talk show digelar di jam 10 teng ya. Dan pastinya selamat pagi menjelang siang untuk sahabat Multatuli. Kita berharap bahwa bencana tidak pernah terjadi di wilayah tempat tinggal kita ya. Tetapi kita juga tahu bahwa bencana merupakan sesuatu yang tidak selalu bisa kita prediksi kapan datangnya. Yang bisa kita lakukan adalah mengenali resikonya, meningkatkan kesiapsiagaan, dan mengetahui apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi. Nah, Kabupaten Lebak sendiri ini memiliki karakteristik geografis dan juga geologis yang membuat wilayah kita memiliki berbagai potensi ancaman bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan, lahan, gempa bumi, tsunami, hingga ancaman lainnya. Bagaimana sebenarnya kondisi kebencanaan di Kabupaten Lebak saat ini? Bencana apa yang paling perlu kita waspadai? Bagaimana kesiapan pemerintah menghadapi berbagai ancaman tersebut? Dan yang tidak kalah penting, apa yang bisa dilakukan masyarakat agar Lebak ini benar-benar menjadi daerah yang tangguh menghadapi bencana. Untuk membahasnya kita sudah hadir bersama Kepala BPBD Kabupaten Lebak, Bapak Sukanta SPD MPD. Selamat datang di Radio Multatuli FM, Pak.
2: Selamat pagi, salam tangguh dari BPBD Lebak.
1: Sehat, Pak?
2: Ya, alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya. Oke, sahabat Multatuli, Pak, sebelum kita berbicara lebih jauh nih, bagaimana penanganan bencana, mungkin kita mulai dari kondisi Kabupaten Lebak itu sendiri ya. Kalau kita melihat karakteristik wilayah Lebak, ini sebenarnya apa yang membuat Kabupaten Lebak memiliki cukup banyak potensi ancaman bencana, Pak?
2: Terima kasih, sahabat Multatuli FM yang saya banggakan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Lebak ini merupakan apa, di Banten ini supermarketnya bencana ya. Jadi semua jenis bencana di Lebak ini ada.
1: Ada ya.
2: Tadi sudah disampaikan dari mulai banjir, kemudian kebakaran, gempa bumi, tanah longsor, tsunami, kemudian termasuk ya kegagalan teknologi juga. Nah, tsunami ini kita punya ada beberapa kecamatan di selatan, dan memang Lebak Selatan ini kan kita berada di pecahan lempeng Megatrust ya.
1: Megatrust gitu. Ya,
2: sehingga potensi tsunami itu sangat tinggi di Lebak itu. Ya, oleh karena itu tadi sudah disampaikan, masyarakat diimbau untuk sesuai dengan tagline kita ya, BPBD, masyarakat dan seluruh stakeholder untuk selalu siap, waspada dan tanggap, sehingga Lebak tangguh menghadapi bencana. Dan tentu ini merupakan bagian dari rasa aman yang harus dimiliki oleh masyarakat.
1: Dari sumber informasi nih, Pak, yang disampaikan BPBD, ada sejumlah ancaman seperti banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, terus gelombang ekstrim dan abrasi, serta gempa bumi, kekeringan, tanah longsor, tsunami, hingga kebakaran hutan dan lahan. Dari berbagai ancaman tersebut, Pak, nih, mana yang saat ini paling perlu menjadi perhatian masyarakat Lebak, Pak?
2: Yang perlu menjadi perhatian masyarakat Lebak itu, hari ini kita sedang menghadapi kekeringan ya.
1: Kekeringan, oke.
2: Yang menurut BMKG ini akan puncaknya itu terjadi di bulan Agustus dan bulan September. Jadi kita akan menghadapi musim kekeringan ini cukup panjang.
1: Cukup panjang ya.
2: Nah, selain dari musim kekeringan yang hari ini kita rasakan, banjir, longsor, cuaca ekstrim ya, kemudian kebakaran gedung dan pemukiman termasuk kebakaran lahan dan hutan, ini potensi yang cukup tinggi ya di Kabupaten Lebak ini, karena berdasarkan data yang kami miliki di tahun 2025 saja ini ada 294 kejadian dan dominasinya ini oleh cuaca ekstrim dan tanah longsor serta banjir ya. Okay. Setelah itu ada gempa bumi. Selanjutnya di tahun 2006 sampai dengan hari ini ya, hari Jumat ini tanah kejadian tanah longsor ini ada 99 kali kejadian.
1: 99 kali kejadian.
2: 99 kali kejadian ini baru bulan Agustus ya. Banjir ada 44, cuaca ekstrim 91, kemudian kekeringan, kemudian ada juga kebakaran gedung. Kita kebakaran rumah penduduk saja, karena memang luas Kabupaten Lebak ini lumayan cukup luas, ini hampir setiap hari ada kejadian.
1: Hampir setiap hari ada kejadian.
2: Kalau tidak rumah penduduk juga ada kebakaran lahan dan lain-lainnya. Jadi jelas prosentasenya itu tanah longsor yang berdampak terhadap pergerakan tanah, kemudian banjir, kemudian cuaca ekstrim ya kayak angin puting beliung misalnya kan, kemudian ya kekeringan. Ini yang potensinya cukup tinggi. Di samping memang yang tidak boleh kita abai juga terhadap apa gelombang laut dan tsunami ya.
1: Tsunami ya. Oke. Nah, wilayah utara Lebak ini Pak disebut memiliki karakteristik dataran sedimen yang cukup rentan terhadap banjir dan genangan. Sementara wilayah selatan ini merupakan kawasan perbukitan dan pegunungan yang lebih rawan longsor. Seberapa penting Pak masyarakat memahami karakteristik wilayah tempat tinggalnya masing-masing, Pak?
2: Ya, ini yang pada kesempatan ini saya juga ikut menguatkan ya kepada masyarakat Kabupaten Lebak khususnya, agar kita sama-sama memahami karakteristik tempat kita tinggal ya. Karena sebetulnya kan kalau informasi dari BMKG misalnya kan secara ilmiah ini kan hanya datang sewaktu-waktu, justru pemberitahuan yang selalu update itu bagaimana kondisi alam yang ada di itu kan pasti diketahui oleh masyarakatnya sendiri. Misalnya kalau ada di laut ya, pastikan kapan gelombang tinggi itu muncul, kemudian surut lautnya itu muncul kapan dan lain-lain. Ini yang harus dipahami, yang harus di benar-benar di apa ya, harus benar-benar ya bersatulah itu. Kalau yang ada di pegunungan tentu kita harus ya bersahabat dengan alam ya. Kemudian kalau yang di pesisir juga sama, kita harus bersahabat dengan alam. Dan yang paling penting juga kita harus memperlakukan alam itu sebagai makhluk Tuhan, sama-sama dengan kita, dengan manusia. Dan tidak boleh kita juga ya semena-mena memperlakukan alam itu ya. Artinya kapan kita harus memanfaatkan sumber daya yang ada di sana gitu. Jangan kita ya memperlakukan hal-hal yang ya, yang kurang baik lah gitu. Karena sama alam juga ketika diperlakukan baik oleh kita, dia juga akan memberikan dampak dan manfaat yang lebih baik lagi kepada kita gitu.
1: Oke. BPBD pastinya juga ini memiliki peta resiko bencana Kabupaten Lebak ya Pak ya. Nah, dengan kategori resiko tinggi, sedang, dan juga rendah. Kira-kira masyarakat bisa mengetahui wilayahnya masuk kategori yang mana Pak, dan juga bagaimana cara mereka mengakses informasi tersebut Pak?
2: Kami lewat WhatsApp group, kemudian di setiap ada momen-momen penting kami selalu menyampaikan kepada masyarakat tentang profil kebencanaan yang ada di Kabupaten Lebak. Okay. Supaya masyarakat ikut benar-benar update ya. Karena masyarakat itu sendiri sebetulnya kan yang merasakan gitu. Yeah, jadi kami memetakan ini juga berdasarkan informasi dari masyarakat. Jadi kecamatan mana yang memang itu resiko tinggi banjir misalnya, ada kecamatan mana yang memang resiko longsornya tinggi ya. Dan selain dari kegiatan rutin yang kami lakukan, seperti kami juga ada kegiatan kan ada pelatihan dan apa simulasi ya terkait dengan kekeringan misalnya kalau di daerah utara, kemudian di selatan terkait dengan gempa bumi dan tsunami itu. Ini juga bagian dari yang kami lakukan sehingga masyarakat itu benar-benar siap, waspada dan tanggap ketika terjadi bencana itu. Jadi bukan kita saja, justru masyarakat yang harus siap sehingga pada saat misalnya terjadi banjir, terjadi longsor, terjadi tsunami, masyarakat tidak gugup lagi ya kalau mereka sudah mengetahui apa yang terjadi. Karena saya selalu katakan bahwa kebencanaan di Lebak ini, bencana di Lebak ini bagaikan kematian. Ya, kita yang hidup ini kan pasti mati.
3: Iya, iya, betul, ya, betul.
2: Cuma persoalannya kapan bencana itu terjadi kan? Ini yang harus selalu kita update dan selalu siap siaga menghadapi itu.
3: Oke. Kalau seseorang nih, seseorang tinggal di wilayah yang termasuk kategori resiko tinggi nih, Pak. Apakah artinya wilayah tersebut itu pasti akan terkena bencana?
2: Kalau secara keilmuan, ya.
3: Secara keilmuan, ya. Oke.
2: Okay. Ya.
3: Lalu bagaimana sebenarnya masyarakatnya harus memahami istilah resiko tinggi ini, Pak?
2: Ya, sekarang gini kan. Kalau dia misalnya sekarang sudah mengetahui bahwa resiko bencana ini akan terjadi, ya tolonglah masyarakat juga ikut menyadari misalnya kalau misalnya tahun ini rumahnya sudah kebanjiran, ya tahun depan jangan diulangi lagi lah gitu kan. Atau misalnya rumahnya dia ada di tebing ya, di tebing jurang gitu ya. Dan memang kan sudah kelihatan secara kasat mata, juga bukan keilmuan saja, secara kasat mata juga sudah kelihatan. Nah ini tolong juga masyarakat ikut menyadarkan dirinya sendiri untuk tidak, ya paling tidak menghindarlah gitu. Terus yang paling penting juga kan begini, ini sudah jelas misalnya masyarakat ini di sini resiko bencananya tinggi, sering terjadi banjir, sering terjadi longsor gitu ya. Jangan memaksakan misalnya pada saat itu musim hujan datang atau musim cuaca ekstrim datang, ya tolonglah jangan diisi dulu. Walaupun tidak ada himbauan dari aparat setempat gitu ya, atau petugas yang terkait gitu, karena ya kita kan lebih baik mencegah.
3: Iya, betul.
2: Lebih baik mencegah, menghindar dulu lah itu. Jangan memaksakan untuk terus kita, istilah orang selatan, mekekeh lah gitu ya.
3: itu. Oke, jadi sahabat Motivasi, kalau misalkan sudah diketahui ketika memang rumahnya itu sudah ada di tepi tebing atau jurang ya, jangan nambah PR ke BPBD gitu ya. Jadi mendingan mengungsi gitu ya, Pak.
2: Ya, iyalah, nah, menghindar lah gitu.
3: Oke, sahabat Motivasi, dari penjelasan Pak Sukanta, kita bisa memahami bahwa mengenali wilayah tempat tinggal ini bukan sekedar mengetahui alamat kita, tapi juga mengetahui potensi resiko yang ada di sekitar kita. Nah, karena ketika kita tahu resikonya, kita bisa menentukan apa yang harus dipersiapkan Selanjutnya kita juga akan melihat bagaimana perkembangan kejadian bencana di Kabupaten Lebak berdasarkan data yang dimiliki BPBD. Dan kita juga akan membahas satu fenomena yang belakangan cukup menjadi perhatian masyarakat, yaitu aktivitas Gunung Anak Rakatau nih Pak. Ya, tetap bersama kami di Radio Multatul FM di Multatul Pagi.
4: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
5: Iya, Ma. Ma, kok pagi ini dingin banget ya?
6: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
8: cepat, tanggap, profesional, humanis.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Mulai harimu dengan semangat. 89.0 FM, sahabat Multatuli, kita kembali dalam talk show radio Multatuli FM bersama Kepala BPBD Kabupaten Lebak, Bapak Sukanta. Pak, kita masuk ke data kejadian bencana nih Pak nih. Yeah. Jadi menurut informasi BPBD ini terdapat data kejadian bencana tahun 2025 dan data tahun 2026 hingga 5 Agustus nih ya. Kalau kita melihat data tersebut, apa yang paling menarik atau paling perlu menjadi perhatian dari perkembangan kejadian bencana di Lebak dari tahun 2025 ke tahun 2026, Pak?
2: Ya, berdasarkan data yang ada di kami, memang data itu update ya, karena kami memiliki satu petugas BPBD di masing-masing kecamatan. Jadi artinya tidak ada satu kejadian pun yang tidak termonitor oleh kami. Saya melihat dari 2 tahun terakhir ini sampai dengan 2025 sampai dengan 2026, ini kita ada tanah longsor ya, kemudian ada cuaca ekstrim yang mendominasi, kemudian ada banjir, kemudian ada gempa bumi dan kekeringan, kebakaran pemukiman ya, kebakaran rumah ya. walaupun skalanya bukan kejadian luar biasa, hanya 1, 2, 3 rumah lah yang terjadi setiap kejadian itu. Nah, artinya ini yang harus menjadi fokus kita sebetulnya, ya. Oleh karena itu, dari dua kejadian ini, yang pertama sebelum terjadi karena kesiapan kita memang harus dibuktikan dulu, ya. Jujur sampai hari ini kita belum memiliki rencon tentang banjir, tentang longsor, tentang cuaca ekstrim termasuk kekeringan. Kita baru punya rencana kontingensi itu untuk tsunami dan gempa bumi, ya. Oleh karena itu, ini bentuk kesiapan kita secara regulasi sebetulnya, kan, kehadiran pemerintah daerah dalam menghadapi seperti itu. Nah, karena di rencon itu pasti kan dipertegas siapa harus berbuat apa, jangan sampai kita bingung ketika terjadi terjadi bencana yang tadi mendominasi di Kabupaten Lebak ini, kita masih gagap lah, yeah, gitu ya, pembagian itu kan seperti apa. Termasuk pada saat kejadian bencana itu terjadi. Kemudian paskanya pun kan ini harus kita pikirkan, yeah, ya. Betul. Pasca terjadinya bencana, artinya bagaimana, apa yang harus kita lakukan setelah terjadi bencana. Nah, sampai dengan hari ini, ada banyak rumah-rumah yang terdampak bencana, terutama tadi yang diakibatkan oleh banjir, longsor, cuaca ekstrim, ya, yang masih belum tertangani.
3: Masih belum tertangani.
2: Nah, oleh karena itu ini catatan buat kita semua. Dan dari rumah-rumah itu kan ada yang sudah juga menjadi rekomendasi dari Badan Geologi bahwa perkampungan itu kan harus direlokasi misalnya,
3: ya, ya.
2: Nah, ini harus menjadi perhatian kita semua tentu saja, karena BPBD ini bagian dari pemerintah daerah yang concern terhadap soal kebencanaan ini, ya. Mohon ini juga jadi fokus kita ke depan. Saya jujur saja, ya, kemarin-kemarin ini kan kita juga dihebohkan dengan kejadian bencana yang tahun 2020 yang Lebak Gedong itu, yang sampai hari ini kan belum tertangani. Nah,
3: betul.
2: Nah, kita ingin jangan sampai kejadian itu terulang lagi. Nah, oleh karena itu, baik pemerintah daerah, kemudian OPD terkait, termasuk dari masyarakat juga harus menjadi fokus kita terhadap kebencanaan yang ada di Kabupaten Lebak ini.
3: Oke, ya, kalau misalkan membuka data nih, ya, Pak, ada pada tahun 2025 itu tercatat antara lain 33 kejadian bencana, 88 tanah longsor, dan 101 cuaca ekstrim. Sementara pada tahun 2026 hingga 5 Agustus ini tercatat 44 banjir, 99 tanah longsor, dan 91 cuaca ekstrim. Lalu apa nih, Pak, yang bisa kita baca dari angka-angka tersebut? Apakah mungkin ada kecenderungan tertentu yang harus diantisipasi masyarakat, Pak?
2: Ya, itu tadi saya sudah sampaikan. Pertama, masyarakat harus harus nyatu bener lah dengan lingkungan yang ada di sekitarnya, gitu ya. Misalnya ini daerah rawan banjir, ya. Nah, tentu kan soal penanggulangan bencana ini kan tidak saja pada saat terjadi bencana.
3: Iya, iya.
2: Justru kan yang paling penting ini kan kita melakukan mitigasi, ya, upaya pencegahan agar resiko bencana yang terjadi, yang dirasakan ketika terjadi bencana itu tidak terlalu tinggi. Itu misalnya contoh, misalnya daerah ini sering terjadi banjir. Penyebab banjirnya itu apa? Itu apakah misalnya ada lahan-lahan kritis yang memang belum tertangani, belum ditanami, atau misalnya perilaku buruk dari masyarakat juga dengan misalnya membuang sampah sembarangan, kemudian tidak pada tempatnya, ya ini juga harus menjadi fokus kita. Artinya karena sudah tahu nih banjir ini pasti terjadi nih, longsor ini pasti terjadi. Nah sebelum terjadi ini yang harus dicari akar penyebabnya itu apa? Jadi, karena kalau tidak dicari akar penyebabnya, ya
3: pasti terjadi,
2: pasti turun lagi. Ini yang coba kita lakukan semenjak saya di BPBD ini, kita selalu mencari akar permasalahannya. Contoh misalnya di Wanasalam, di daerah Gendulen, itu kan setiap kalau 3 hari saja terjadi banjir, itu pasti kampung itu tergenang. Dan itu tidak akan surut sampai berbulan-bulan kan itu. Ternyata setelah kita lakukan mitigasi ya pantas saja kan tidak ada pembuangan air, tidak ada selokan. Oleh karena itu tahun kemarin 2025 akhir itu ya di awal 2026 itu kita coba usulkan ke pemerintah daerah untuk ada penanganan yang segera supaya di kemudian hari lagi tidak tergenang lagi kan. Kita kan miris ketika misalnya satu kampung tergenang sampai berbulan-bulan ya, sampai 5 bulan, sampai 7 bulan. Nah hal-hal seperti inilah yang harus memang dilakukan mitigasi. Itu yang paling penting itu justru kan karena kita sudah tahu potensi bencana yang ada di kita ini, soal banjir, soal longsor misalnya, soal angin puting beliung ya, cuaca ekstrim, ya minta kesadaran juga. Misalnya ini kan data diakibatkan oleh cuaca ekstrim ini kan cukup tinggi nih. Di tahun 2025 ada 100 lebih, kemudian ini juga sampai dengan bulan Agustus ini udah 90 lebih kejadiannya. Ya tolonglah masyarakat misalnya yang ada rumahnya itu ada pohon-pohonan yang memang ini ancamannya tinggi. Betul, ya. Betul. Karena banyak sekali kan rumah yang tertimpa pohon kelapa, misalnya tertimpa pohon ini ya. Ini kan perlu ada mitigasi dari awalnya itu ya. Ini yang menurut saya kan paling penting kesiapan kita sebelum terjadi bencana. Sehingga mitigasi ini kenapa perlu dilakukan? Karena untuk mengurangi resiko
3: ya,
2: agar terjadi pun gitu kan. Contoh misalnya gini, nah ini misalnya daerah ini suka longsor saja, ternyata longsor itu disebabkan karena lahannya misalnya ada yang gundul, ya cobalah diupayakan untuk ada penanaman pohon misalnya, supaya terjadi sehingga ketika terjadi itu pun ya resikonya tidak terlalu tinggi yang dirasakan oleh masyarakat itu.
3: Oke, kemudian ada satu hal yang cukup menarik yaitu meningkatnya kejadian kekeringan di tahun 2025. Ini tercatat satu kejadian, sementara pada data 2026 ini tercatat 12 kejadian. Apa kondisi ini berkaitan dengan kemarau yang sedang kita hadapi sekarang nih, Pak?
2: Ya, ini sangat-sangat berhubungan ya.
3: Sangat berhubungan ya.
2: Sangat berhubungan. Informasi dari BMKG, kalau mungkin di berita-berita kita sering mendengar bahwa ini kan masanya El Nino ya, kondisi El Nino dan berdampak terhadap situasi kekeringan di Kabupaten Lebak sendiri. Ini potensinya sebetulnya kan kami sudah melakukan memetakan itu ada di 22 kecamatan. Dari 28 kecamatan, tapi sampai dengan hari ini itu ada 15 kecamatan yang sudah terdampak ya itu di kekeringan ini, baik terhadap krisis kekurangan air bersih, kemudian ada dampaknya ada kekeringan kebakaran lahan ya, ada kebakaran rumah juga, termasuk ya gangguan kesehatan. Ini sangat penting juga ini yang dipahami oleh masyarakat ya, dampak dari kekeringan ini. Sehingga ya situasi sekarang ini kami juga menghimbau, apa sih yang bisa kita lakukan dengan tanpa mengeluarkan modal yang gede misalnya kan. Karena ya secara geografis memang Lebak ini kan cukup lumayan luas. Ada 28 kecamatan, ada 340 desa dan 5 kelurahan. Oleh karena itu kaitan dengan kekurangan air bersih misalnya, kita juga menghimbau agar masyarakat bisa menghemat, menghemat air ya. Kemudian kalau masih ada yang perlu disimpan, ya disimpan air itu. Kemudian kita juga bisa sama-sama menjaga lingkungan ya, misalnya menghindari pembakaran sampah atau aktivitas yang meningkatkan potensi kebakaran ya, membuang puntung sembarangan misalnya. Ibu-ibu rumah tangga yang menggunakan gas LPG juga mohon itu ditertibkan. PLN juga ini perlu, kita perlu koordinasi dengan PLN karena beberapa tempat ini kebakaran ini diakibatkan juga oleh konsleting listrik ya. Ini perlu kerjasama kita semua. Dan tentu informasi yang harus selalu kita update dan melaporkan kepada petugas atas kejadian itu. Okay. Ini berkaitan dengan kekeringan yang terjadi di Kabupaten Lebak saat ini, sehingga pemerintah Kabupaten Lebak sudah mengeluarkan SK status siaga darurat kekeringan ya, untuk 2 minggu kebelakang, dan insya Allah ini akan diperpanjang ya, untuk 2 minggu ke depan karena situasinya memang sudah semakin meluas ini ya. Walaupun ada hujan, tetap aja dampak yang dirasakan oleh masyarakat terhadap kekeringan ini lumayan cukup tinggi ya. Buktinya apa? Buktinya masyarakat udah banyak juga yang berkirim surat ke kami untuk di suplai air bersih ya.
3: Oke. Nah ini Pak, ada aktivitas yang horor dan bikin mungkin masyarakat Lebak ya sangat khawatir ya. Dan bahkan mungkin bukan hanya masyarakat Lebak ya, mengenai aktivitas Gunung Anak Rakatau ini Pak. Pada periode 9 Juli sampai 17 Agustus 2026 ini dengan statusnya waspada atau level 2. Oke, bagi masyarakat Lebak khususnya yang berada di wilayah pesisir selatan, sejauh mana Pak aktivitas Gunung Anak Rakatau ini perlu menjadi perhatian?
2: Baik, terima kasih sahabat Multatuli FM. Beberapa waktu yang lalu kami juga diundang oleh Komandan Korem Banten ya. Kita melakukan rapat koordinasi di sana dalam rangka kita update dan siap-siaga juga dalam rangka menghadapi situasi erupsi Gunung Anak Rakatau ya. Dari 9 hari pengamatan itu kita punya sumbernya dari BPMG, kemudian dari BPBD Provinsi Banten. Kemudian juga ada pos pengamanan Gunung Anak Rakatau ya. Dari 9 Juli sampai dengan 17 Agustus ini lumayan ada 50 kali kejadian. 50 ya. Rata-rata ketinggian ini di atas kurang lebih 400 meter di atas puncak, di atas kawah ya. Itu kemudian yang terendahnya ini rata-rata 100 di atas kawah ya.
3: Di atas kawah. Gitu.
2: Nah, ada juga yang tidak terpantau, ini selama 5 kali. Oleh karena itu masyarakat, para nelayan, kemudian wisatawan dihimbau untuk dilarang mendekati anak Gunung Krakatau di radius 5 km.
3: 5 km.
2: Ya. Oke. Terutama kalau di Lebak ini mungkin ya, karena pasti ketika ya erupsi anak Gunung Krakatau ini terus-terusan dan apa ketinggiannya nanti melebihi dari yang sudah, ini pasti akan berdampak terhadap masyarakat Lebak terutama yang ada di pesisir selatan gitu.
3: Jadi sahabat Mulatuli, dari data yang disampaikan tadi kita bisa melihat bahwa ancaman bencana bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan kita. Ada banjir, longsor, cuaca ekstrim, kekeringan dan juga potensi ancaman dari wilayah perairan selatan ya. Dan saat ini salah satu kondisi yang juga sedang dihadapi masyarakat Lebak adalah kekeringan dan berkurangnya ketersediaan air bersih. Lalu seperti apa langkah pemerintah dalam menghadapi kondisi tersebut? Kita akan bahas setelah jeda berikut, tetap di Radio Multatuli FM.
9: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapulan terang. Gak sabar poesi iya teh hujan-hujan. Cai di mages hese no jubilah.
10: Ah, bagor ya, lain lalagaan.
9: Gisir lah, ini orang kawarung.
11: Mari bersama kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
12: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
13: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
12: Serius? Caranya gimana?
13: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
12: Wah, cepet juga ya.
13: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
14: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
13: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
14: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
15: Lebak Ruhai. 3.4.

0: Suddenly kembali lagi di talk show bersama Kepala BPBD Kabupaten Lebak, Bapak Sukanta. Pak, kita masuk pada persoalan kekeringan ya, Pak ya.
1: Yeah.
0: Nah, ini dari sumber informasi yang didapat, pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan status siaga darurat kekeringan selama 2 minggu dan dapat diperpanjang selama 2 minggu apabila situasinya semakin meningkat. Oke. Pertanyaannya adalah, apa pertimbangan utama pemerintah menetapkan status siaga darurat kekeringan ini, Pak?
1: Ya, bagaimanapun kan pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah harus update monitor terhadap situasi dan kondisi yang ada di masyarakat. Ya. Dengan kondisi yang ada di masyarakat pada saat ini, bagaimana masyarakat sudah ada lahan-lahan pertanian yang terdampak kekeringan, kemudian masyarakat yang sudah susah untuk mendapatkan air bersih, ya, dan ini sudah hampir menyeluruh. Oleh karena itu, ya, situasi ini harus disikapi oleh pemerintah daerah. Karena itu bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam rangka kita tanggap terhadap situasi yang terjadi hari ini. Itu alasan yang menurut saya perlu disampaikan, karena bagaimanapun kan kewajiban kita itu untuk melindungi segenap warga, ya, warga negara, ya, sampai yang ada di pelosok sekalipun. Ini perlu juga kita kan memberikan rasa aman dan nyaman terhadap masyarakat. Paling tidak kita memberikan informasi, kalaupun kita tidak bisa ya berbuat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah secara full, ya, secara maksimal, paling tidak apa yang bisa dilakukan oleh kita, oleh aparatur, karena bagaimanapun kita sebagai pelayan masyarakat ini harus benar-benar update terhadap situasi yang dirasakan oleh masyarakat pada hari ini.
0: Oke. Kalau misalkan BPBD bersama instansi terkait ini juga melakukan distribusi air bersih kepada masyarakat terdampak nih ya. Menurut data distribusi air bersih periode Juli sampai 15 Agustus kemarin itu mencapai 382.000 liter ya Pak ya, menjangkau 15 kecamatan, 46 desa dan 13.552 kepala keluarga dan 48.573 jiwa. Kira-kira nih Pak, seperti apa proses penentuan wilayah yang mendapatkan distribusi air bersih, Pak? Untuk proses penentuan wilayahnya?
1: Kalau kami berdasarkan basisnya itu berdasarkan surat permohonan.
0: Surat permohonan, oke.
1: Surat permohonan dari aparatur pemerintahan desa, diketahui oleh kecamatan, ya. Tentu, ya, petugas kami yang ada di BPBD Kecamatan juga memonitor soal itu. Jadi mohon maaf, kami selalu menyampaikan bahwa kalau memang situasinya sudah sangat-sangat darurat, mohon untuk ya berkirim surat, karena itu bagian dari koordinasi kita juga kan, kerjasama kita gitu. Jadi kami tidak melayani yang sifatnya hanya sebatas lisan gitu ya, karena ini kan bisa juga nanti kan dimanipulasi atau disalahgunakan. Kami menghindari soal itulah gitu. Sehingga basis kami sekali lagi, kami berdasarkan surat permohonan dari aparatur pemerintah setempat.
0: Tantangan terbesar BPBD nih Pak dalam memastikan distribusi air bersih bisa tepat sasaran terhadap masyarakat yang terdampak bagaimana Pak?
1: Yang pertama, jangkauan kita kan tadi secara geografis kita kan cukup lumayan luas lah.
0: Betul.
1: Kemudian tempat pengambilan air ya, dari tempat pengambilan air ke titik distribusi ini juga kan tidak merata. Itu. Sehingga ini kan memerlukan apa, energi yang cukup lumayan besar lah gitu ya, lumayan bersiko gitu. misalnya kita mengirim

0: tapi alhamdulillah. Kalau tadi yang disampaikan ada 382 ribu liter itu yang fokus di BPBD, dan ada pihak eksternal juga yang lain ya, teman-teman relawan, kemudian dari TNI Polri juga ikut membantu ya. Kami dapat informasi PMI saja sudah menyalurkan sebanyak 85 ribu liter ya air bersih ya, yang sudah didistribusikan. Belum lagi Brigif 14 Mandala Yuda, kemudian ada juga dari PUPR UPT Bima Limping itu yang Das Cisawarna Ciliman ya, hanya jumlahnya saja yang belum kami update ya, itu juga ikut membantu, termasuk teman-teman di Tagana, kemudian dari Kodim 0603, kemudian dari Kapolda, dari Polres Lebak juga ikut membantu juga dalam rangka memberikan pelayanan pendistribusian air bersih ini.
1: Kemudian untuk masyarakat yang saat ini belum mengalami kesulitan air, tentu ini bukan berarti bisa bersantai ya Pak ya. Kira-kira nih Pak, apa yang sebaiknya dilakukan masyarakat sejak sekarang untuk menghemat dan menjaga ketersediaan air Pak?
0: Ya, pertama himbauan kita untuk masyarakat, hemat air dan gunakan air sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Ya, ya. Makanya kami setiap mengirimkan air itu kan mohon ya Bu ya, misalnya karena kita juga bukan satu desa saja yang meminta air ini hanya untuk misalnya kebutuhan masak, hanya untuk apa kebutuhan minum ya, yang benar-benar urgen lah gitu ya. Tapi untuk mandi mah, untuk mandi dan cuci pakaian misalnya ya tidak dari sini, karena kalau selamanya misalnya satu desa atau satu kampung itu harus di benar disuplai terus ya, aduh kewalahan juga kita gitu ya. Itu karena bukan satu kampung, bukan satu desa saja. Yang kedua, kita juga menghimbau agar masyarakat menyimpan ada punya cadangan air bersih untuk kebutuhan penting ya, tadi yang saya sampaikan. Kemudian tentu ya kita juga harus menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan untuk mencegah gangguan kesehatan, karena dampak kekeringan ini kan tadi sudah saya sampaikan ada mungkin terjadi apa gangguan kesehatan ya. Jadi itu sih yang, dan yang paling penting ya bersama-sama kita menjaga air, menjaga lingkungan ya, untuk keselamatan kita bersama itu.
1: Oke, sahabat Muatli, menghadapi bencana memang tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah saja ya. Masyarakat juga memiliki peran yang sangat besar, mulai dari menghemat air, menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan pastinya, jaga saluran air juga, terus ya sampai mengetahui informasi dan jalur evakuasi pastinya ya. Dan yang menarik dalam materi BPBD juga ada pesan bahwa setelah musim kemarau, masyarakat harus mulai bersiap menghadapi musim penghujan dengan potensi longsor, banjir, cuaca ekstrim, dan pergerakan tanah. Artinya, itu adalah kesiapsiagaan ini memang harus dilakukan sepanjang waktu. Kita masuk ke segmen terakhir untuk membahas bagaimana masyarakat bisa benar-benar menjadi bagian dari lebak tangguh ya. Jadi Pak, kita sudah berbicara mengenai potensi bencana, data kejadian, aktivitas Gunung Anak Rakatau hingga kondisi kekeringan dan langkah penanganannya. Sekarang kita ke bagian yang sangat penting, yaitu apa yang bisa dilakukan masyarakat. BPBD ini mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, terus juga menjaga kebersihan sungai, tidak menyumbat saluran air, serta menghijaukan lagi lahan yang kritis ya. Seberapa besar sebenarnya perilaku masyarakat terhadap lingkungan berpengaruh terhadap risiko bencana Pak?
0: Ya, terima kasih sahabat Multan Suli FM yang saya banggakan. Kita ada dua program yang menurut saya sangat positif ya. Kalau di BPBD Banten ini ada program namanya Gemparkan Banten, gerakan membersihkan parit dan selokan ya, kalau di Banten itu.

0: Nah, kita juga BPBD Lebak ada susulumpetan. Susulumpetan ini singkatan dari susur sungai dan selokan mampet demi keamanan dan kenyamanan kita. Nah, sehingga saya mengapresiasi ya kegiatan Jumat bersih yang sudah dilakukan aktif, terutama di OPD-OPD yang ada di Kabupaten Lebak, dan ini juga di kecamatan-kecamatan saya lihat ya ini bagian yang mudah ya, tidak terlalu memerlukan modal yang gede ya, hanya memang kita perlu memberikan pemahaman, mengajak kepada masyarakat, tapi tidak hanya sebatas dengan lisan saja ya, ya kita harus mempraktekannya. Oleh karena itu saya berterima kasih juga pada Pak Bupati Lebak karena surat edarannya terkait dengan kegiatan rutin Jumat bersih ini saya kira bagian yang penting yang harus selalu kita rutinitas ini kita lakukan ya, karena selain tadi soal kita menyuarakan lagi soal kegotong royongan, yang paling penting tadi itu bagaimana kita bisa menjaga lingkungan kita, kemudian tidak membuang sampah sembarangan ya, kemudian selokan-selokan yang tersumbat juga, karena terutama di wilayah Kecamatan Angkas Bitung ini ya, dari beberapa kejadian banjir ini kan penyebabnya adalah
1: sampah
0: selokannya yang sampah yang tidak teratur pembuangannya, kemudian selokan yang mangpet, ya itulah kenapa kami berinisiasi ada kegiatan susur sungai dan selokan mangpet itu ya. Ini kan bagian dari mitigasi kita juga ya itu. Kemudian kaitan dengan sungai tadi sudah disampaikan ya, kita harus berperilaku memperlakukan sungai itu sebagai makhluk yang harus kita hormati karena itu ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa kan, termasuk hutan itu, makanya kita tidak boleh membuang sampah sembarangan di sungai gitu ya. Hari ini kan banyak sungai-sungai yang kita sempat turun dari Sabagi ya sampai kita ke itu ke naik di di Salahauri itu ya memang kita kerjasama dengan LH, kita susur sungai di sana. Ternyata memang ya ada hal-hal yang harus kita perbaiki, terutama tadi itu perilaku untuk membuang sampah sembarangan ke sungai ya, yang mungkin ya ke depan ini kan tidak boleh kita lakukan lagi lah, karena itu bagian dari mitigasi kita ya, kesiapan kita menghadapi. Alhamdulillah sekarang kan Rangkas Bitung ini dengan adanya Karian itu ya, waduk Karian ya.
1: Waduk Karian.
0: Ya, hanya ada beberapa tempat saja sih, beberapa kampung yang masih suka kebanjiran itu tadi yang diakibatkan oleh tersumbatnya aliran sungai di selokan dan di sungai dan selokan itu ya.
1: Oke. Pak, ini kan kita masih di musim kemarau nih Pak ya. Nah, setelah musim kemarau pasti akan menghadapi memasuki musim penghujan.
0: Ya. Yeah.
1: Kira-kira nih apa saja yang harus mulai dipersiapkan masyarakat dari sekarang agar tidak panik ketika banjir, longsor atau cuaca ekstrim terjadi nih Pak nih.
0: Ya. Yeah. Dipastikan itu kan sekarang ini faktanya kan di Lebak ini kalau kemarau kita kekurangan air bersih, kondisi tanah-tanah sekarang ini banyak yang pecah-pecah, yang retak itu ya.
1: Retak.
0: Ketika musim penghujan turun dengan intensitas yang tinggi itu pasti kan itu akan terjadi banjir dan terjadi longsor. Itu tadi yang bisa kita lakukan itu titik-titik mana sih yang memang ini akan berdampak resiko tinggi dari kejadian banjir dan longsor yang akan terjadi ya. Itu oleh karena itu harus dicari penyebabnya ya. Kalau memang belum mampu misalnya ini pasti akan terjadi banjir, ya itu tadi kita kan harus harus menghindar sebelum terjadilah gitu ya. Kalau misalnya ketika ada tanda-tanda ini mau terjadi hujan yang berkepanjangan, ini pasti akan terjadi longsoran banjir, tentu masyarakat kan harus harus waspada ya. Tentunya yang bisa dilakukan oleh masyarakat itu selalu pantau informasi yang resmi, kemudian kita menyiapkan hal-hal yang sifatnya penting ya, misalnya disiapkan dalam satu tas tempat tertentu yang ketika terjadi itu kan mudah untuk kita bawa lah gitu ya. Kalau misalnya banjir kemudian longsor, terpaksa kita misalnya belum bisa pindah dari sana, tentu kita kan harus tahu juga jalur evakuasi kemana kita harus menyelamatkan diri ya.
1: Betul, betul.
0: Itu paling tidak itu yang harus kita itu. Ya tentu yang paling penting ya tingkatkan kewaspadaan kita di lingkungan masing-masing ya. Insya Allah kalau kita terus waspada ya, ya pada saat terjadi kita tidak terlalu gugup. Walaupun ya di beberapa pengalaman ya tetap aja gugup tetap pasti ada. Paling tidak kan masyarakat boleh gugup, tapi ya petugas, para relawan, yang itu yang tidak boleh gugup.
1: Iya.
0: Ya, kalau gugup semua kan waduh bahaya juga gitu ya.
1: Repot, Pak. Oke. Sebelum kita tutup perbincangan hari ini, tentu mungkin ada yang ada satu hal yang ingin kita dengar ya, dan mendengarkan langsung dari Kepala BPBD. Pesan harapan sekaligus ajakan Bapak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lebak, Pak, agar kita bisa bersama-sama nih mewujudkan Lebak yang tangguh bencana, masyarakat yang aman, dan lingkungan yang pastinya ingin tetap terjaga dong, Pak.
0: Baik, pertama ya bersama kita siap, kita tangguh, dan kita tanggap menghadapi bencana agar kita bisa selamat lah dari ancaman itu. Yang pertama mungkin untuk OPD terkait ya, kami mohon untuk bersinergi dalam penanganan kebencanaan.
1: Ya,
0: ya. Ya. Artinya tidak mengedepankan ego masing-masing lah gitu. Karena soal bencana ini kan tidak bisa hanya bisa diatasi oleh satu OPD saja. Gitu. Terutama yang ada di lingkungan Pemda Kabupaten Lebak diharapkan untuk dapat bersinergi dan berkoordinasi dalam setiap tahapan penanggulangan bencana. Kemudian untuk para pihak, ada TNI, ada Polri, ya ada dunia usaha, termasuk masyarakat, diharapkan juga untuk dapat berkolaborasi dalam rangka menghadapi kebencanaan, baik itu pra bencana, sebelum bencana, ya tadi kita melakukan mitigasi, kemudian saat terjadi bencana dan pasca bencana itu terjadi, ya itu. Kemudian yang lain-lainnya, ya kita jujur saja ya, kita perlu juga early warning system, ya. Kita sangat butuh sekali nih EWS tsunami, EWS longsor, EWS banjir. Sudah kita upayakan untuk dimintakan ke BNPB, pemerintah pusat, agar paling tidak ada peringatan dini lah sebelum kejadian bencana itu terjadi. Terutama untuk yang memang resiko bencananya cukup tinggi di Kabupaten Lebak tadi yang saya sampaikan, ada longsor, banjir, kemudian tsunami ya. Nah, termasuk kita juga sedang mengusulkan bagaimana kita memiliki rencana kontingensi ya. Tidak hanya untuk tsunami saja, tapi untuk semua jenis kebencanaan yang memang terjadi di Kabupaten Lebak. Untuk kita semua, untuk masyarakat Kabupaten Lebak khususnya, masyarakat Provinsi Banten, mari kita bangun kolaborasi yang kuat untuk Lebak yang tangguh dalam rangka menghadapi bencana. Ya, tetap aman, kita menghadapi kekeringan, ya tentu ada hal-hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, hemat air. Kemudian tampung air hujan, ya. Kalau lagi ada hujan, karena belakangan ini kan ada terjadi hujan lokal ya di beberapa kampung, beberapa desa. Kemudian jaga sumber air. Ini juga sangat penting, ya. Jaga kebersihan sumur, kebersihan mata air dan saluran air dari pencemaran. Hijaukan lingkungan, karena dengan menanam pohon dan menjaga vegetasi untuk menjadi cadangan air tanah. Bersama kita bisa, gotong royong dan peduli lingkungan adalah kunci menghadapi kekeringan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kekeringan dapat terjadi kapan saja, tapi mari kita waspada, kita hemat, dan kita bijak dalam menggunakan air demi kehidupan kita bersama.
1: Oke, Pak, ada call center yang bisa dihubungi, Pak? Untuk BPBD sendiri?
0: Ada, Pusdalop Kabupaten Lebak ya.
1: Pusdalop Kabupaten Lebak, oke.
0: Pusdalop Kabupaten Lebak yang bisa dihubungi.
1: Jadi nanti biar mungkin masyarakat Kabupaten Lebak juga tidak wah ini harus menghubungi kemana?
0: Saya kira udah inilah, udah masyarakat udah sering kali kami beri informasi terkait dengan Pusdalop. Karena kalau di BPBD ini kita kan ada Pusdalop, jadi semua informasi ya itu masuk di Pusdalop, dan itu kita ngeling juga ke BPBD provinsi dan ke BNPB.
1: Jadi sahabat TV nanti bisa kamu cari untuk call centernya, dan yang mungkin sekarang kamu lagi main di IG, kamu bisa cari di IG juga ya Pak ya informasinya. Terus juga di apa lagi di
0: ada websitenya BPBD ya.
1: Oke, nah kamu cari di websitenya BPBD Kabupaten Lebak ya. Terima kasih banyak Pak Sukanto atas waktu, informasi dan juga edukasi yang diberikan kepada masyarakat dan kepada sahabat Multatuli hari ini. Dan sahabat Multatuli, dari perbincangan kita hari ini kita belajar bahwa bencana memang tidak selalu bisa dicegah, tetapi resikonya bisa kita kurangi ya. Caranya adalah dimulai dari hal-hal sederhana, mengenali resiko di lingkungan tempat tinggal kita, menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, menghemat dan menjaga sumber air. Lalu jangan lupa untuk mengikuti informasi resmi ya. Mengetahui jalur evakuasi juga itu penting. Dan yang paling penting lagi adalah tidak menunggu bencana terjadi baru kemudian bersiap. Karena kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Mari kita sama-sama kita wujudkan Lebak yang tangguh, masyarakat yang aman, dan lingkungan yang tetap lestari. Saya Nafis Tabrani pamit undur diri. Tetap siap, waspada, dan tanggap. Lebak tangguh, masyarakat aman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lebak Crew Life.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-55564 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
3: Ajun Print buka setiap hari.
2: Ajun Print, selalu ngeprint.
4: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
5: Aku di sini, Bu.
4: Terus yang nonton TV siapa?
5: Semut.
4: Kalau kipas?
5: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
4: Kalau kerannya?
5: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
4: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
5: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
4: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
6: Multatuli FM. Teman setia, setiap hari. Bersama Multatuli FM.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-55564 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
3: Ajun Print buka setiap hari.
2: Ajun Print, selalu ngeprint.
4: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
5: cepat, tanggap, profesional, humanis.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-55564 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
3: Ajun Print buka setiap hari.
2: Ajun Print, selalu ngeprint.
4: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
5: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
6: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
5: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
4: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
7: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-55-5564 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
3: Ajun Print buka setiap hari.
2: Ajun Print, selalu ngeprint. Punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Multatuli FM. Bersama Multatuli FM.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif. Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

Waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Multatuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-5555-64 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
3: Ajun Print buka setiap hari.
2: Ajun Print, selalu ngeprint.
4: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
5: Iya, Ma. Ma, kok pagi ini dingin banget ya?
6: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan, seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari, lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

89 Multatuli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Multatuli, dan ketemu sama Tika. Tika kembali menyapa sahabat Multatuli semuanya lewat Multatuli hari ini dan edisi share 21 Agustus 2026. Seperti biasa sahabat Multatuli ya, dengan informasi juga tips yang akan Tika berikan untuk mengisi ruang dengar sahabat Multatuli semuanya. Tetap stay tune di 89 Multatuli FM.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-5555-64 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
3: Ajun Print buka setiap hari.
2: Ajun Print, selalu ngeprint.
4: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
5: cepat, tanggap, profesional, humanis.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
6: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange, lampu sein atau hazard digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator khusus kendaraan petugas hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
3: Iya, tapi kasihan, nanti dia nangis.
2: Wah, nangisnya paling cuma sebentar, sehatnya bisa bertahun-tahun.
4: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
2: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
4: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
5: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
3: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
2: Aku di sini, Bu.
3: Terus yang nonton TV siapa?
2: Semut.
3: Kalau kipas?
2: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
3: Kalau kerannya?
2: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
3: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
2: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
3: Nah, itu baru anak hebat.
5: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

0: Lebar Kruhai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Sahabat Mutatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
2: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
3: Clear, Bu.
2: Materi buat peserta?
3: Sudah, Bu.
2: Format berita acara?
3: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
2: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
4: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-5555-64 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
5: Ajun Print buka setiap hari.
4: Ajun Print selalu ngeprint.

0: Multatuli FM. Kamu setia setiap hari bersama Multatuli FM. Lebar.
1: Sahabat Multatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
3: Clear, Bu.
2: Materi buat peserta?
3: Sudah, Bu.
2: Format berita acara?
3: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
2: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
4: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja.

0: Kerja ke Ajun Print, percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-55-5564 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
1: Ajun Print buka setiap hari.
0: Ajun Print selalu ngeprint.
2: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
1: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos.
2: Wow.
1: Ini apa ya? Ini. Udah, semua lah.
3: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
1: Buset.
0: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
5: Clear, Bu.
4: Materi buat peserta?
5: Sudah, Bu.
4: Format berita acara?
5: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
4: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
6: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-55564 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
7: Ajun Print buka setiap hari.
6: Ajun Print, selalu ngeprint.
0: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Masih jauh ya ya ke rumah teman ayah?
1: Enggak, tinggal lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
0: Ya, kalau nanti di perempatan jalan jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
1: Pinter anak ayah.
2: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
5: Clear, Bu.
4: Materi buat peserta?
5: Sudah, Bu.
4: Format berita acara?
5: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
4: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
6: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-5555-64 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
7: Ajun Print buka setiap hari.
6: Ajun Print selalu ngeprint.
8: Heh, masa Allah baik budak. Yuk panas mending ngapulan terang. Bersabar apa sih itu hujan-hujan? Cai di mages hese no jubilah.
9: Wah, bagor ya, lain lalagaan. Geser lah, ngihul orang kawarung.
10: Mari bersama kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

89.1 FM ya sahabat multatuli, masih bersama Tika ada di menit ke-22 lepas dari pukul 14 siang hari ini ya. Selamat siang untuk sahabat multatuli semuanya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung lewat multatuli hari ini. Dan satu tips sahabat multatuli yang akan Tika coba berikan untuk mengisi ruang dengar sahabat multatuli semuanya. Ini cara untuk merawat rambut balita agar tumbuh sehat dan juga lebat ya. Merawat rambut balita bukan hanya tentang menjaga penampilannya saja, sahabat multatuli, tetapi tertata, tetapi lagi ya. Rapi, mohon maaf belibet ya. Ini juga memastikan proses pertumbuhannya berlangsung sehat sejak awal pada fase perkembangannya. Sementara sahabat multatuli, kondisi rambut balita sangat dipengaruhi oleh pola perawatan sehari-hari yang diterapkan di rumah, karena banyak orang tua yang menganggap rambut yang tampak tipis dan adalah wajar, padahal dengan perawatan yang tepat rambut dapat tumbuh lebih kokoh dan lebat. Karena itu memahami kebutuhan dasar rambut balita menjadi langkah penting untuk mendukung kesehatannya hingga ia tumbuh lebih besar. Dan sahabat multatuli, setiap balita memiliki jenis rambut yang berbeda-beda, sehingga cara merawatnya pun perlu disesuaikan dengan kondisi rambut dan juga kulit kepala masing-masing. Ada balita yang rambutnya lebih mudah kering, sementara yang lain justru cenderung berminyak atau mudah patah. Dan sementara sahabat multatuli, sumber dari headlines.com, dengan memilih produk yang aman dan juga lembut serta menerapkan rutinitas perawatan yang teratur, orang tua juga dapat membantu memperkuat akar rambut sekaligus menjaga kesehatan kulit kepala. Di sisi lain, kebiasaan perawatan yang benar juga dapat mencegah masalah seperti iritasi, ketombe, hingga kerontokan pada rambut balita tanpa disadari. Dan kita juga sebagai orang tua akan menemukan berbagai langkah praktis yang dapat dilakukan setiap hari untuk mendukung pertumbuhan rambut balita agar lebih sehat dan lebat. Dan memilih sampo lembut khusus balita. Gunakan sampo yang lembut yang memang diformulasikan untuk balita karena kandungannya lebih ringan dan tidak mengatasi iritasi kulit kepala. Produk yang tepat akan membantu menjaga kelembaban alami sekaligus mendukung pertumbuhan rambut yang lebih kuat. Dan hindari sampo dengan deterjen keras agar rambut tidak mudah kering dan juga rapuh. Batasi frekuensi keramas. Keramas 2-3 kali seminggu sudah cukup untuk balita karena kulit kepala mereka masih sensitif. Jika terlalu sering dicuci, minyak alami yang berfungsi melindungi kulit kepala justru hilang dan membuat rambut lebih mudah rontok dan juga terlihat tipis. Menjaga keseimbangan ini penting untuk pertumbuhan rambut dan juga kulit kepala yang sehat. Keringkan rambut dengan cara yang lembut. Setelah mandi, cukup tekan handuk secara perlahan pada rambut balita. Menggosok terlalu keras hanya akan membuat rambut patah, kusut, dan juga sulit diatur. Cara yang lebih lembut menjaga dan juga merawat rambut dan agar menjaga serat rambut tetap utuh. Sisir rambut secara rutin ya. Jadi gunakan sisir bergigi jarang agar tidak menarik rambut terlalu kuat. Menyisir rambut secara teratur membantu melancarkan aliran darah di kulit kepala serta mencegah rambut kusut yang bisa memicu kerontokan. Dan lakukan pijatan pada kulit kepala. Aplikasikan minyak alami seperti minyak zaitun ya, kelapa atau almond, dapat juga menutrisi kulit kepala dan memberi kelembutan ekstra pada rambut balita. Gunakan secukupnya agar rambut tidak terlalu berminyak dan pijat perlahan saat mengoleskannya. Jadi perhatikan juga asupan gizi anak juga ya, hindari penggunaan produk yang berlebihan. Gunakan aksesoris rambut yang ramah anak, pastikan balita tidur yang cukup juga ya sahabat multatuli. Satu tips semoga bisa bermanfaat untuk sahabat multatuli semuanya. Tetap stay tune di 89 Multatuli FM.

0: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
1: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
2: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
0: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
2: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Muta Tuli FM.
3: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
4: Clear, Bu.
3: Materi buat peserta?
4: Sudah, Bu.
3: Format berita acara?
4: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
3: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
5: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-55-5564 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
6: Ajun Print buka setiap hari.
5: Ajun Print, selalu ngeprint.
7: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
8: Aku di sini, Bu.
7: Terus yang nonton TV siapa?
8: Semut.
7: Kalau kipas?
8: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
7: Kalau kerannya?
8: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
7: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
8: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
7: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

0: sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
1: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
2: Clear, Bu.
1: Materi buat peserta?
2: Sudah, Bu.
1: Format berita acara?
2: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
1: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
3: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-55-5564 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
4: Ajun Print buka setiap hari.
3: Ajun Print, selalu ngeprint.
5: Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Mutatuli FM.

0: apa. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
4: Clear, Bu.
3: Materi buat peserta?
4: Sudah, Bu.
3: Format berita acara?
4: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
3: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
5: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-5555-64 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
6: Ajun Print buka setiap hari.
5: Ajun Print, selalu ngeprint.
2: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan

terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Waktu sholat asar telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم إن الصلاة كانت فأقيموا الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 89 Multatuli FM.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Multatuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Proklamasi. Kami.
2: Setiap tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan dengan penuh semangat. Di balik peristiwa bersejarah 17 Agustus 1945, di tahun 2026 terdapat sejumlah fakta yang menarik yang jarang diketahui masyarakat luas. Pemerintah menetapkan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur untuk peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2026. Tema ini mencerminkan arah pembangunan serta pesan utama negara untuk mewujudkan kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Your day sounds good. The hits just keep on coming.

89 Tutli Radio, cerdas informatif dan solutif. Halo, selamat sore. Assalamualaikum sahabat Multatuli, apa kabar di penghujung pekan hari ini? Semoga hari ini semuanya berjalan lancar dan kita semua dalam kondisi sehat serta aman, damai, tentram, sentosa ya. Seperti biasa, aku dengan suara aku yang lembut dan lemah gemulai ini menemani sahabat Multatuli di sore kali ini ya. Kita juga akan membahas sejumlah informasi yang mungkin sedang menjadi perhatian publik ya sahabat Multatuli. Bukan sekedar berita yang ramai di media sosial saja, tapi berita yang tentunya sudah berasal dari sumber yang terpercaya. Dan sore ini ada beberapa kabar penting yang perlu disimak. Juga ada event-event apa saja nih. Kalian mungkin yang baru lewat di alun-alun Rangkas Bitung sudah melihat ya, gegap gempita sudah mulai tuh berdirinya apa namanya venue-venue. Ada acara apa, penasaran dong ya. Dan tentunya 89 Multatuli FM terus bisa sahabat Multatuli ikuti atau akses ya, selain di radio analog di 89 FM tentunya juga bisa diakses secara online streaming. Jadi sahabat Multatuli tidak ada alasan ya untuk tidak dihibur oleh kami dari sini. Dan masih disiarkan langsung tentunya dari Jalan Abdi Negara 1 Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Oke, sudah dibuka dua lagu Katy Perry dan juga James Blunt dengan You're Beautiful ya sahabat Multatuli, yang masih dalam perjalanan menuju tempat kediamannya masing-masing setelah bekerja seharian dengan penuh kepenatan ini. Hari ini agak-agak puitis ya, biasalah hari Jumat ya sahabat Multatuli, rasanya happy gitu ya. Nah kalau sahabat Multatuli weekend kali ini bingung, berhubung juga dengan tanggal yang sudah mulai membuat peres segala-gala ya. Yuk kita cari hal-hal yang murah meriah aja deh yang bisa membuat weekend kali ini lebih berkesan ya. Tapi sebelum kita membahas informasi-informasi yang ingin aku bagi dengan sahabat Multatuli, tentunya sahabat Multatuli juga bisa berpartisipasi memberikan informasi-informasi apa yang sedang terjadi di daerahnya masing-masing melalui line WhatsApp kami ataupun mungkin bisa DM di Instagram di @multatulifm. Oke. Tapi sebelum itu aku punya sebuah lagu nih untuk sahabat Multatuli, Raisa featuring Ahmad Dhani dengan Biar Menjadi Kenangan.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-5555-64 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
3: Ajun Print buka setiap hari.
2: Ajun Print, selalu ngeprint.
4: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

89.5 Radio Cerdas Informatif dan Solutif kembali di Multatuli sore untuk kali ini, sahabat Multatuli. Kita mengawali berita pertama mengenai perkembangan gempa di Nusa Tenggara Timur, ya sahabat Multatuli. Perkembangan penanganan pasca gempa bermagnitudo 7,7 di NTT masih menjadi perhatian pemerintah dan tim kemanusiaan, ya. Ya, seperti yang kita tahu, NTT diguncang gempa yang terjadi pada 15 Agustus 2026 dan data BMKG mencatat pusat gempa berada di wilayah Mbai, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur dengan bermagnitudo 7,7 dan kedalaman sekitar 15 km. Nah, memasuki hari ke-6 ini, sahabat Multatuli, penanganan darurat BNPB, ya, menyatakan telah memperkuat distribusi bantuan untuk masyarakat terdampak. Dan dari Antara News juga melaporkan BNPB menerima puluhan ton bantuan logistik dari TNI Angkatan Udara dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempercepat penanganan wilayah terdampak. Dan sementara itu, Korps Marinir TNI Angkatan Laut mengerahkan 217 personil untuk membantu proses penanganan dan pemulihan masyarakat terdampak gempa. Jadi untuk sahabat Multatuli, informasi ini mungkin ya bisa kita jadikan salah satu doa yang paling tulus untuk saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur, ya. Dan proses penanganan juga masih berlangsung dan bantuan terus disalurkan. Dan tentunya masyarakat diminta tetap mengikuti informasi resmi dari pemerintah dan juga BMKG. Dan kita doakan juga sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita diberikan kekuatan dan proses pemulihan berjalan secepat mungkin, ya. Tidak ada kendala lagi. Ya, yeah, sore hari ini sahabat Multatuli, aku paling suka deh ya kalau udah alun-alun tuh sudah bermunculan tenda-tenda gitu. Tenan venue sudah ramai, ya. Dan sekarang juga mulai nih sahabat Multatuli pembukaan ada apa? Ada hari koperasi, ya sahabat Multatuli, dan hari nasional UMKM sahabat Multatuli, ya, yang tentunya digelar di tahun 2026. Dan acara ini digelar di alun-alun Rangkas Bitung mulai tanggal 21 sampai 25 Agustus 2026. Bukanya nih lumayan panjang sahabat Multatuli, dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam, ya. Jadi mengusung tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya, UMKM terkoneksi tumbuh berinovasi, pastinya banyak hal seru yang bisa kita nikmati di sini, ya. Dari mulainya pembukaan pameran sore hari ini, ya, kemudian ada juga pertunjukan musik secara live dari musisi lokal Lebak, ada talk show menarik besok dengan Ayu Dinar sahabat Multatuli langsung, ya, di panggungnya Harkop dan juga Harnas UMKM. Selain itu ada masak besar nasi goreng Masa Akbar, Kuali Akbar, ya. Jadi akan masak nasi goreng sebanyak 3.000 porsi dan itu akan dibagikan secara gratis untuk masyarakat Kabupaten Lebak. Jadi jangan lewatkan, ya sahabat Multatuli. Dan juga tentunya cek kesehatan gratis, ya. Banyak deh pokoknya. Jadi event ini cocok untuk sahabat Multatuli yang ingin jalan-jalan santai bersama keluarga atau teman-teman, ya. Dan tentunya ini juga menjadi salah satu upaya kita untuk mendukung produk koperasi dan UMKM asli daerah kita. Jadi catat tanggalnya 21 sampai 25 Agustus, ya, di alun-alun Rangkas Bitung sahabat Multatuli. Tadi juga aku sedikit sama Ayu udah berkeliling-keliling, ya, di tenan. Banyak sekali sahabat Multatuli tenan-tenan yang sudah hadir, ya, di venue-nya Harkop dan Harnas UMKM ini. Nah, kalau aku boleh klasifikasikan. Di tanggal hari ini ada pembukaan, tadi pagi juga sudah ada line dance juga, ya sahabat Multatuli. Nah, besok itu ada talk show koperasi dan UMKM, ada fun game koperasi dan UMKM juga. Kemudian tanggal 23-nya itu ada cek kesehatan gratis, donor darah, bakti sosial, ya. Tanggal 23 ada senam sehat pagi-paginya, ya. Kemudian masak Kuali Akbar juga sebanyak 3.000 porsi. Di tanggal 24-nya ada fun game Merdeka dari Dekranasda, PKK, DWP, Dekopin, banyak deh. Dan di tanggal 25-nya Agustusan GOW Kabupaten Lebak nih. Terus ada musik religi juga. Dan setiap malamnya sahabat Multatuli ada live musik yang tentunya dipandu oleh Aki dan juga Ayu Dinar. Jadi sahabat Multatuli jangan lewatkan, ya, untuk mengunjungi venue-nya Harkop Harnas UMKM 2026.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-55-5564 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
3: Ajun Print buka setiap hari.
2: Ajun Print, selalu ngeprint.
4: Wih, baru nih motor. Mau defend di mana lu?
5: Ada lah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
4: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
6: Sahabat multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
8: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
9: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
8: Buset.
10: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
11: Kelapan sebelum Multatuli Radio, cerdas, informatif, dan solutif. Masih bersama Eva Wulandari dan masih disiarkan langsung dari Jalan Abdi Negara Nomor 1 Rangkas Bitung, Lebak, Banten di Multatuli Sore untuk hari ini ya. Sahabat Multatuli, aku tadi sedikit scrolling ya mengenai ada satu artikel yang membuat aku menggelitik ya. Aku sih baca-baca kompas.com gitu. Nah, media sosial ini membuat kita semakin mudah melihat kehidupan dan penampilan orang lain ternyata ya. Dalam hitungan detik kita bisa menemukan foto tubuh yang dianggap ideal hingga gambaran standar kecantikan yang kerap ditampilkan di media sosial. Nah, ini mungkin tanpa disadari paparan tersebut dapat membuat kita itu mulai membandingkan bentuk tubuh dengan orang lain. Jujur li sih ya sahabat Multatuli, aku yang tadinya penggila gym ya, itu seminggu itu bisa sampai 2-4 kali gitu untuk melakukan workout ya di gym. Dan ada satu fase di mana itu ketika itu semuanya lockdown ya, tidak bisa menggunakan fasilitas gym atau pergi ke tempat umum ya ketika COVID. Dari situlah ya mulai tuh kemalasan-kemalasan itu. Pokoknya jangan ditiru deh sahabat-sahabat. Jangan ya, jangan ditiru. Dari sejak COVID itu jadi mulai abai lagi gitu ya, karena ya lockdown, kemudian banyak sekali kegiatan yang dibatasi ya, termasuk berolahraga di tempat umum ya sahabat Multatuli. Dan alhasil ya berat badanku membengkak gitu. Kalau yang tahu aku pasti deh ya, berat badan tuh tidak bisa dikontrol, sahabat Multatuli ya. Nah, setelah itu mulai nih, aduh pengen lagi nih balik ke tubuh semula gitu ya. Tapi setelah COVID off itu ya, setelah kita terbebas dari COVID dan dinyatakan selesai perang dengan COVID ya, sahabat Multatuli, sulit sekali untuk memulai kembali olahraga dengan konsisten. Nah, karena bentuk tubuh diri sendiri yang seperti ini sekarang, jadi memang ketika melihat sosial media atau foto-foto lama gitu ya, ketika badan masih sangat ideal, oh my god, itu tuh rasanya menohok sekali. Aku ternyata pernah ada di posisi berat badan ideal gitu. Kalau sekarang sih mana bisa, bisa sih sebetulnya ya. Atau gimana nggak bisa, sahabat Multatuli, setiap agenda itu, setiap harinya pasti nih, ibu produser kita pasti bilangnya, mau jajan apa kita hari ini? Dari situlah ya mulai, sahabat Multatuli, olahraga itu terabaikan gitu ya. Nah, jadi melihat perbandingan-perbandingan, aduh melihat si ini di sosial media gitu ya, aduh aku pernah juga seperti itu gitu ya, dan membandingkan tubuh kita dengan di foto orang lain gitu ya, dan gambaran standar kecantikan yang kerap ditampilkan di media sosial tanpa disadari ternyata paparan tersebut itu ya seperti itulah seringnya kita melihat tayangan-tayangan atau foto-foto lama ya, ketika kita berat badan di bentuk tubuh ideal gitu ya, dan jadi membandingkan gitu sekarang itu ya. Nah ternyata jika ini dilakukan terus-menerus, kebiasaan ini ternyata dapat mempengaruhi cara seseorang memandang tubuh dan menilai dirinya sendiri. Ih tapi bener loh sahabat Multatuli ya. Dan American Psychological Association atau APA ini merekomendasikan agar penggunaan media sosial untuk membandingkan penampilan, terutama terkait kecantikan dan bentuk tubuh itu dibatasi, sahabat Multatuli. Nah, sejumlah penelitian juga mengaitkan perbandingan penampilan di media sosial dengan citra tubuh yang lebih buruk dan perilaku makan tidak teratur. Dan kok loncat ke situ, mana backsound aku, nggak suka. Nah tar dulu ya sahabat, selalu aja ke distract. Nah karena media sosial dipenuhi konten visual kan, mulai dari ya unggahan selebritas, influencer, sampai konten kreator kebugaran. Namun ternyata apa yang terlihat di sosial media belum tentu menggambarkan kondisi seseorang secara utuh, sahabat Multatuli ya. Foto itu dapat dipilih dari sekian banyak ribuan jepretan menggunakan angle dan pencahayaan tertentu, bahkan diedit gitu ya sebelum diunggah. Dan si kalau Mitch Prinstein PhD dari EP menjelaskan bahwa membandingkan diri dengan orang lain merupakan hal yang manusiawi. Itu memang manusiawi, namun media sosial ini memungkinkan seseorang tuh melakukan perbandingan tersebut jauh lebih sering. Dan pengguna media sosial yang cenderung hanya membagikan hal-hal yang mereka tampilkan gitu ya. Artinya apa yang terlihat di layar ini merupakan gambaran yang sudah dikurasi, bukan keseluruhan kehidupan atau penampilan seseorang yang sebenarnya. Jadi ketika tubuh yang dianggap ideal terus muncul nih di beranda ya, standar tersebut dapat terasa semakin normal, sahabat Multatuli. Akibatnya seseorang ini bisa menilai tubuhnya sendiri kurang ideal hanya karena membandingkan dengan gambaran di media sosial. Aku juga ada bertemu beberapa teman gitu ya, dia sudah, menurutku dia sudah ideal berat badannya, tapi ketika aduh gue makin gendut nih gitu ya, aduh padahal ya. Apa kabar Eke? Ya apa kabar aku? Nah, salah satu dampak yang dapat muncul dalam ketidakpuasan terhadap tubuh atau body dissatisfaction ya, karena seseorang ini mungkin mulai lebih memperhatikan bagian tubuh tertentu, merasa kurang menarik atau menganggap dirinya harus mengubah penampilan agar terlihat seperti orang yang dikagumi di media sosial seperti itu. Nah, hal ini juga dibahas dalam fenomena teenspo atau teenspiration, yakni konten yang mengagungkan tubuh sangat kurus dan dapat mendorong perilaku makan atau olahraga yang tidak sehat. Itu ini dikutip dari Viral Mind, Elizabeth Alcantara ya. Beliau ada direktur nasional Eating Disorder Association, mengatakan paparan konten teenspo ini dapat membuat seseorang mengalami ketidakpuasan terhadap tubuh, persepsi yang distorsi mengenai penampilan, serta perasaan malu dan cemas. Dan Cynthia M. Bullock, PhD, juga pendiri University of North Carolina Center of Excellence for Eating Disorder, menjelaskan bahwa teenspo ini menempatkan keinginan menjadi lebih kurus sebagai motivasi melakukan diet, olahraga, maupun pendekatan lain untuk mencapai standar tubuh tertentu ya. Dan konten semacam ini dapat mendorong seseorang membandingkan tubuhnya dengan orang yang dianggap memenuhi standar ideal. Dari sana seseorang itu bisa merasa lebih rendah, kemudian gagal mencapai target tubuh, atau terus merasa belum cukup kurus gitu. Akibatnya aktivitas seperti olahraga yang seharusnya bertujuan menjaga kebugaran dapat berubah menjadi kewajiban untuk mengejar bentuk tubuh tertentu. Dan dampaknya tentunya ketika bentuk tubuh menjadi ukuran utama keberhasilan, hubungan seseorang dengan makanan dan olahraga juga tentunya berpotensi berubah ya. Jadi ada mungkin seseorang yang merasa bersalah setelah makan gitu ya, takut mengalami kenaikan berat badan, jadi paranoid sendiri, dan atau juga bisa berolahraga hanya untuk menebus makanan yang dikonsumsi. Ini merupakan mindset yang salah, sahabat Mutatu. Bukan salah sih, keliru ya. Dan namun juga melihat konten media sosial ini tidak otomatis menyebabkan gangguan makan atau masalah kesehatan mental. Tapi ya itu tadi ya, sahabat Mutatu, ketika kita membandingkan bentuk tubuh ideal influencer lah gitu ya, atau yang ada di sosial media dengan tubuh kita sendiri, membuat kita stres, Bu. Boleh sih ya, kalau dia bisa memanajemen emosi sih oke kayaknya ya, jadi motivasi gitu ya, atau menjadi salah satu pendorong kita untuk melakukan kembali olahraga setelah lama mungkin kita tidak melakukan. Nah, hal itu sah-sah saja ya, tapi ketika dia sudah mulai merasa hopeless ya, merasa putus asa dengan keadaannya gitu ya. Jadi apalagi misalkan seseorang bisa merasa seolah-olah semua orang sedang diet, olahraga, atau memiliki tubuh tertentu gitu ya, tapi dirinya merasa ketinggalan, jadi bikin stres sendiri. Itu sih sudah terlalu jauh ya, sahabat Multatuli. Dan bagaimana mengurangi kebiasaan membandingkan tubuh? Sahabat Multatuli bisa memperhatikan perasaan setelah melihat konten tertentu. Jika sebuah akun membuat kita terus merasa kurang cantik, kurang kurus, tidak cukup baik, pertimbangkan untuk berhenti mengikuti atau membatasi paparannya ya. Dan cobalah mengikuti akun yang menampilkan keberagaman bentuk tubuh dan tidak menjadikan penampilan sebagai satu-satunya ukuran kesehatan ya, sahabat Multatuli. Jadi disarankan sih agar perhatian tidak terus diarahkan pada apa yang dianggap salah dari tubuh kita gitu ya. Dan sebaliknya, seseorang ini dapat mulai menghargai fungsi tubuh dan berbagai hal yang dapat dilakukan tubuh dalam kehidupan sehari-hari. Oh, jadi begitu ya. Aku sih gak mau lah. Aku sih nyaman-nyaman aja ya. Maksudnya bukan membandingkan yang sekarang dengan yang dulu atau membandingkan diriku dengan orang lain. Cuma ya itu aja gitu. Sense of ingin sehatnya harusnya lebih ditingkatkan lagi gitu. Aku harus memulai olahraga lagi. Itu mungkin yang harus ditanam dalam pikiran kita ya, sahabat Multatuli. Dibandingkan, harus membanding-bandingkan diri kita dengan orang-orang yang di sosial media. Setuju ya, sahabat Multatuli. Tapi semangat deh untuk kamu yang mulai lagi ingin belajar menyehatkan, bukan belajar, ingin mulai lagi konsisten dengan apa yang sudah kamu lakukan. Mungkin yang sudah kamu lakukan sebelumnya tapi kamu berhenti sekian lama gitu. Kayak kemarin aku, lama sekali aku tidak nge-gym. Sampai PT-ku bertanya-tanya, "Are you still alive?" I said, "Yes, ya, aku masih hidup. Kenapa kamu tidak pernah olahraga lagi?" Aduh, ya sibuk. Oke deh. Semoga kita semakin sehat ya, semakin bugar, dan apapun bentuk tubuh kita sekarang ya, tidak menjadi jaminan bahwa kehidupan itu ya, sahabat Multatuli, atau segala sesuatu itu bertumpu pada diri kita sendiri ya, bukan berdasarkan bentuk tubuh ya, warna kulit dan lain sebagainya. Oke lah, kita rehat sejenak ya di 89 Multatuli FM. Aku udah punya The Pussycat Dolls with Stick With You.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-55-5564 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
3: Ajun Print buka setiap hari.
2: Ajun Print, selalu ngeprint.
4: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
5: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
6: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: 894 Radio Cerdas Informatif dan Solutif. Ada Mahena dengan Pura-Pura Lupa. Kalau pura-pura bahagia itu semudah ya, sahabat Multatuli. Yang sulit itu pura-pura kurus.
1: Pura-pura lupa.
0: Nah, selain pura-pura kurus ya, pura-pura muda juga tidak mudah ya, sahabat Multatuli, karena penuaannya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan manusia. Namun ketika dua orang berbeda nih ya, pada usia yang sama memiliki kondisi kulit yang sangat berbeda tentunya, dan menurut dokter kulit hal itu disebabkan penuaan pada kulit tidak terjadi hanya karena faktor usia, sahabat Multatuli. Dokter spesialis kulit dan kelamin dari Evit Derma Clinic, Dr. Riza Edward, menjelaskan bahwa ada penuaan yang terjadi secara biologis dan penuaan yang terjadi terlalu cepat atau disebut premature aging ya. Jika perawatan kulit dilakukan, tujuannya adalah untuk memperlambat proses penuaannya agar fungsi kulit tetap terjaga, bukan untuk menghentikan proses tersebut sepenuhnya ya, sahabat Multatuli. Secara alami kulit ini akan mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, dan proses ini tidak bisa dihentikan karena merupakan bagian dari perubahan biologis yang dialami setiap manusia ya. Dan tujuan perawatan anti aging sebenarnya untuk mempertahankan fungsi kulit agar tidak mengalami penurunan terlalu cepat. Dan perbedaan proses tersebut juga membuat tampilan kulit seseorang pada usia yang sama bisa sangat beragam ya, sahabat Multatuli. Dan selain faktor biologis, dilanjutkan pula faktor yang mempengaruhi bagaimana seseorang mengalami penuaan juga perlu diperhatikan, termasuk paparan lingkungan dan juga kebiasaan sehari-hari. Dan dari berbagai faktor tersebut, paparan sinar ultraviolet atau UV ini menjadi salah satu yang paling besar pengaruhnya, sahabat Multatuli, terhadap percepatan penuaan kulit. Hal ini kian relevan bagi masyarakat Indonesia yang tinggal di negara tropis ya, dengan paparan sinar matahari sepanjang tahun. Nah, Dr. Riza juga menyebut bahwa sekitar 70-80% faktor yang mempercepat proses penuaan pada kulit berkaitan dengan paparan UV. Maka dari itu, penggunaan sunscreen ini krusial ya dalam menjaga kulit dari proses penuaan yang berlangsung terlalu cepat seperti itu. Dan faktor lingkungan lainnya adalah paparan polusi ya, sahabat Multatuli. Faktor yang datang dari kebiasaan sehari-hari seperti pola makan, kualitas nutrisi, waktu tidur, hingga kondisi sistem imun dapat mempengaruhi juga kemampuan kulit memperbaiki dirinya sendiri. Jadi ya, ketika faktor internal dan lingkungan tidak dapat sepenuhnya dihindari, berbagai teknologi estetika dapat digunakan sebagai bagian dari perawatan kulit ya. Selain itu juga mungkin yang bisa membuat kita awet muda, salah satunya adalah mindset ya. Selalu bahagia, selalu ceria gitu ya, sahabat Multatuli. Salah satu hal yang bisa diikuti untuk kita bisa selalu ceria, yuk nih, ada satu event, sahabat Multatuli, ada kabar gembira untuk sahabat Multatuli pecinta tawa ya, dan stand up komedi di sekitaran Rangkas Bitung dan Kabupaten Lebak. Ada event bernama Multatuli Love Stand Up Night 2 Rangkas Bitung. Malam komedi seru ini akan digelar di 26 September ya, di bulan depan, 26 September 2026, itu jam 7 waktu Indonesia Barat, jam 7 malam ya, dan lokasinya di Ballroom Hotel Grand Keisha di Jalan Bypass Soekarno-Hatta, Rangkas Bitung, Lebak. Nah, dijamin nih sahabat Multatuli, penampilannya luar biasa ya. Ada 6 komika lokal berbakat asli daerah kita ya, ditambah 3 komika juara tingkat nasional. Dan yang paling spesial, hadir juga bintang tamu spesial legendaris, ada Cing Abdel, sahabat Multatuli ya. Jadi jangan lewatkan kesempatan emas ini ya, tertawa bareng sambil dukung komedian lokal kita juga. Dan tentunya tiket juga bisa didapatkan langsung, sahabat Multatuli. Untuk info lanjutnya bisa di Stand Up Indo Rangkas IG-nya ya, bisa deh di situ di DM ya, atau mungkin ada bio profil dan juga nomor kontak yang bisa dihubungi ya, sahabat Multatuli. Jadi tanggal 26 September, ayo kita tertawa bersama-sama.

0: bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari rri.co.id, badai kekeringan akibat kemarau panjang terus menghimpit warga Kabupaten Lebak. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lebak mencatat penyaluran air bersih hingga Rabu 19 Agustus 2026 telah menembus angka 382 ribu liter, melonjak dibanding pekan sebelumnya yang berada di kisaran 249 ribu liter. Kepala BPBD Kabupaten Lebak Sukanta menyebut armada tangki diturunkan saban hari untuk menyisir titik-titik krisis. Demi menjangkau wilayah krisis yang kian meluas, BPBD menggandeng personel Brigif 14 Mandalayuda, Palang Merah Indonesia, hingga Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian. Pasokan 382 ribu liter air tersebut baru mencakup kebutuhan 13.552 kepala keluarga atau sekitar 48.573 jiwa yang tersebar di 42 desa pada 15 kecamatan. Beberapa wilayah yang rajin diguyur bantuan antara lain Kecamatan Sajira, Curug Bitung, Wanasalam, Silograng, Cileles, Gunung Lencana hingga Rangkas Bitung. Meski begitu, BPBD Lebak masih kewalahan menutup total celah kebutuhan air warga. Total permintaan bantuan yang masuk ke meja BPBD sejauh ini sudah menyentuh 713.705 liter untuk 15.511 KK. Di lapangan, imbas pengeringan sumber warga membuat bantuan air tangki menjadi penambal kebutuhan mendesak. Di Kecamatan Warung Gunung misalnya, warga mengaku pasokan air bersih dari petugas biasanya hanya bertahan hingga 3 hari untuk keperluan MCK. Melihat prediksi kemarau yang masih bakal berlangsung, BPBD Lebak berjanji bakal terus menjadwalkan pengiriman air secara berkala ke desa-desa yang paling kritis.
0: Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Proklamasi.
3: Setiap tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan dengan penuh semangat. Di balik peristiwa bersejarah 17 Agustus 1945, terdapat sejumlah fakta menarik yang jarang diketahui masyarakat luas. Upacara proklamasi berlangsung dengan fasilitas sederhana. Bung Karno membacakan teks proklamasi menggunakan mikrofon darurat yang terhubung ke pengeras suara seadanya. Meskipun minim teknologi, momen itu berhasil menggetarkan hati rakyat Indonesia.
2: Atas nama bangsa Indonesia,

89.4 Radio Cerdas Informatif dan Solutif. Sahabat Multatuli, sampai di sini dulu kebersamaan kita ya. Sudah 2 jam Eva Wulandari menemani sahabat Multatuli di Multatuli sore hari ini. Terima kasih banyak untuk sahabat Multatuli yang tetap setia di 89.4 FM. Kita bertemu lagi di besok hari ya. Dan juga jangan lewatkan, yuk kalun-alun yuk. Ada Hari Koperasi dan juga Hari Nasional UMKM. Kita dukung UMKM Kabupaten Lebak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
1: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
0: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
1: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung, bahkan bisa memicu kecelakaan.
2: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
5: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
4: Serius? Caranya gimana?
5: Gampang. Buka aja website Cepleo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
4: Wah, cepet juga ya.
5: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
5: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-55564 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
3: Ajun Print buka setiap hari.
2: Ajun Print, selalu ngeprint.
4: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, sistem rujukan terintegrasi adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-55564 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
3: Ajun Print buka setiap hari.
2: Ajun Print, selalu ngeprint.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-5555-64 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
3: Ajun Print buka setiap hari.
2: Ajun Print selalu ngeprint.

Waktu sholat maghrib telah tiba. LPPL 89 Murtatullah FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: عليه وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin.

0: bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari sindonews.com, desakan agar Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih kembali mengemuka. Menteri-menteri yang tidak berprestasi dan kerap mengundang kegaduhan didorong untuk diganti. Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Messi, menyebut beberapa kriteria lain menteri yang layak masuk daftar reshuffle adalah yang sering melakukan blunder dan mengundang kegaduhan. Soal kapan sebaiknya reshuffle tersebut dilakukan, Jerry mengatakan bisa dilakukan pada momentum 2 tahun pemerintahan Prabowo, yakni Oktober 2026. Terpisah, pegiat sosial politik dan tokoh eksponen Angkatan Reformasi 1998 Andrianto juga menyoroti kinerja Kabinet Merah Putih. Sementara peneliti Lingkar Studi Perjuangan atau LSP Triwibowo Santoso memandang bahwa pergantian arah ekonomi politik dari pemerintahan Prabowo Subianto akan berjalan tertati apabila orang-orang yang tidak tepat masih menduduki kabinet. Menurutnya dengan dirisapelnya Sri Mulyani sebagai kor dari neoliberal tahun lalu, ternyata tidak serta-merta membuat laju pemerintahan Prabowo dapat cepat menggelar ketertinggalan dari negara-negara industri maju. Triwibowo menilai kesalahan Prabowo memilih menteri peninggalan Jokowi membuat bom waktu itu meledak, yakni anjloknya survei kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo dari beberapa bulan sebelumnya masih di kisaran 80% menjadi hanya 50% saat ini. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, Presiden Prabowo Subianto belum berencana untuk melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Kalaupun ada reshuffle hanya untuk mengisi posisi wakil menteri atau wamen yang kosong. Prasetyo menilai, Prabowo akan memprioritaskan pengisian jabatan-jabatan kosong. Prasetyo mencontohkan, kursi wamentan yang kosong setelah ditinggalkan Sudaryono akan diberi tugas baru menjadi Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN.
0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
2: Sahabat Multatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Selamat mengikuti.
3: Ar-Rahman Ar-Rahim.

0: sahabat Multatuli. Demikian tadi kita sudah mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Sampai bertemu di Lebak Mengaji berikutnya.
1: Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu. Namun, juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi

0: 0885-718-5554 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
1: Shh, Ajun Print buka setiap hari.
0: Ajun Print, selalu ngeprint.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wih, baru nih motor. Mau defend di mana lu?
2: Adalah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
1: Eh buset, modif sih modif. Hey. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
3: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
5: Iya, Ma. Ma, kok pagi ini dingin banget ya?
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: wisatawan destinasi wisata baru di
1: Lombok. Berada sekitar 100
2: km. Cara membalikkan intimidasi Trump dengan
3: Sahabat Muka Tuli Warta 89 edisi 21 Agustus 2026 selengkapnya. Dilansir dari radarbanten.co.id, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak mencatat 12 titik tempat pembuangan sampah atau TPS liar di wilayah dalam kota. Belasan titik TPS liar itu diantaranya Jalan Langlang Buana, Jalan Siliwangi Ona, Jalan Soekarno-Hatta Bypass, Jalan Cempa, Taman Angklung, Jalan Raya Citeras, Jalan Raya Lewidamar Cirende, Jalan Raya Warung Gunung, Jalan Raya Gajrung, Nangreng, dan Jalan Raya Sajira Makam Riben. Kepala DLH Kabupaten Lebak, Irfan Syuyatupika mengatakan, pihaknya masih kerap menemukan banyak gundukan sampah yang dibuang masyarakat di bawah jalan raya atau TPS liar. Ia mengatakan terus mengingatkan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah di TPS-TPS yang telah tersedia. Mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lebak ini mengatakan, terus berkoordinasi dengan kecamatan untuk juga ikut memantau keberadaan TPS ilegal di masing-masing wilayah. Keberadaan TPS ilegal mengganggu dan dikeluhkan warga. Dilansir dari RRI.co.id, Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengendalikan inflasi, khususnya terhadap komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga. Pengendalian inflasi tidak hanya dapat dilakukan dengan meningkatkan produksi barang yang mengalami kenaikan harga, tetapi juga melalui perubahan pola konsumsi masyarakat. Salah satu komoditas yang menjadi perhatian besar adalah beras. Kenaikan harga beras dapat ditekan apabila masyarakat mulai mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi nasi. Amir menganjurkan masyarakat mengkonsumsi makanan pengganti beras, seperti umbi-umbian dan jagung. Diversifikasi pangan tidak hanya membantu mengurangi tekanan terhadap kebutuhan beras, tetapi juga dapat menjadi langkah untuk memanfaatkan potensi pangan lokal. Masyarakat Lebak dinilai memiliki banyak pilihan pangan yang dapat diolah sebagai sumber karbohidrat selain beras. Selain mendorong diversifikasi pangan, Amir Hamzah juga mengajak masyarakat melakukan kegiatan bercocok tanam di sekitar lingkungan tempat tinggal. Lahan di sekitar rumah dapat dimanfaatkan untuk menanam berbagai jenis tanaman pangan dan hortikultura. Amir mengatakan, produksi pangan secara mandiri dapat membantu masyarakat mengurangi pengeluaran rumah tangga. Inflasi sayur mayur selanjutnya, salah satunya dipengaruhi oleh tingginya permintaan pasar yang tidak diimbangi dengan produksi yang mencukupi. Kondisi ini seharusnya dapat diantisipasi dengan meningkatkan produksi pangan, termasuk melalui keterlibatan masyarakat dalam kegiatan bercocok tanam. Selain memenuhi kebutuhan keluarga, hasil bercocok tanam juga berpotensi menjadi sumber tambahan penghasilan apabila produksinya dilakukan secara lebih luas. Amir berharap masyarakat Lebak dapat ikut mengambil bagian dalam upaya pengendalian inflasi melalui perubahan pola konsumsi dan peningkatan produksi pangan. Amir mengajak masyarakat Lebak menjadikan pemanfaatan lahan sekitar rumah sebagai kebiasaan yang dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan pangan keluarga. Langkah sederhana seperti menanam cabai, sayuran, serta mengkonsumsi pangan lokal diharapkan dapat menjadi bagian dari gerakan bersama untuk menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dilansir dari RRI.co.id, badai kekeringan akibat kemarau panjang terus menghimpit warga Kabupaten Lebak. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lebak mencatat penyaluran air bersih hingga Rabu 19 Agustus 2026 telah menembus angka 382 ribu liter, melonjak dibanding pekan sebelumnya yang berada di kisaran 249 ribu liter. Kepala BPBD Kabupaten Lebak Sukanta menyebut armada tangki diturunkan saban hari untuk menyisir titik-titik krisis. Demi menjangkau wilayah krisis yang kian meluas, BPBD menggandeng personel Brigif 14 Mandala Yuda, Palang Merah Indonesia, hingga Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian. Pasokan 382 ribu liter air tersebut baru mencakup kebutuhan 13.552 kepala keluarga atau sekitar 48.573 jiwa yang tersebar di 42 desa pada 15 kecamatan. Beberapa wilayah yang rajin diguyur bantuan antara lain Kecamatan Sajira, Curug Bitung, Wanasalam, Cilograng, Cileles, Gunung Rencana hingga Rangkas Bitung. Meski begitu, BPBD Lebak masih kewalahan menutup total celah kebutuhan air warga. Total permintaan bantuan yang masuk ke meja BPBD sejauh ini sudah menyentuh 713.705 liter untuk 15.511 KK. Di lapangan, imbas pengeringan sumber warga membuat bantuan air tangki menjadi penambal kebutuhan mendesak. Di Kecamatan Warung Gunung misalnya, warga mengaku pasokan air bersih dari petugas biasanya hanya bertahan hingga 3 hari untuk keperluan NJK. Melihat prediksi kemarau yang masih bakal berlangsung, BPBD Lebak berjanji bakal terus menjadwalkan pengiriman air secara berkala ke desa-desa yang paling kritis. Dilansir dari sindonews.com, desakan agar Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih kembali mengemuka. Menteri-menteri yang tidak berprestasi dan kerap mengundang kegaduhan didorong untuk diganti. Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Messi menyebut, beberapa kriteria lain menteri yang layak masuk daftar reshuffle adalah yang sering melakukan blunder dan mengundang kegaduhan. Soal kapan sebaiknya reshuffle tersebut dilakukan, Jerry mengatakan, bisa dilakukan pada momentum 2 tahun pemerintahan Prabowo, yakni Oktober 2026. Terpisah, pegiat sosial politik dan tokoh eksponen Angkatan Reformasi 1998 Andrianto juga menyoroti kinerja Kabinet Merah Putih. Sementara peneliti Lingkar Studi Perjuangan atau LSP Triwibowo Santoso memandang bahwa pergantian arah ekonomi politik dari pemerintahan Prabowo Subianto akan berjalan tertati apabila orang-orang yang tidak tepat masih menduduki kabinet. Menurutnya dengan dirisapelnya Sri Mulyani sebagai core dari neoliberal tahun lalu, ternyata tidak serta-merta membuat laju pemerintahan Prabowo dapat cepat menggelar ketertinggalan dari negara-negara industri maju. Triwibowo menilai kesalahan Prabowo memilih menteri peninggalan Jokowi membuat bom waktu itu meledak, yakni anjloknya survei kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo dari beberapa bulan sebelumnya masih di kisaran 80% menjadi hanya 50% saat ini. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, Presiden Prabowo Subianto belum berencana untuk melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Kalaupun ada reshuffle hanya untuk mengisi posisi wakil menteri atau wamen yang kosong. Prasetyo menilai, Prabowo akan memprioritaskan pengisian jabatan-jabatan kosong. Prasetyo mencontohkan, kursi wamentan yang kosong setelah ditinggalkan Sudaryono akan diberi tugas baru menjadi Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN.
1: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
4: Lebar Kruhai. Mulai harimu dengan semangat.
5: More music, more 89 FM hits. Multatuli FM. Hey, listen, this is new hit music non-stop. Every day, every night. Non-stop 89 FM.
6: Musik upbeat, info menarik.
5: This is 89 FM hits.
7: Multatuli FM. Podcast informative station.
8: Multatuli Malam. Menemani waktu malammu bersama 89 Multatuli FM. Hadir setiap Senin hingga Kamis pukul 18 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Menyajikan rangkuman berita lokal dan nasional. Ditemani alunan lagu pop dan dangdut
9: yang menghibur malam hari Anda.
8: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Paket.
3: Hah?
2: Paket atas nama Nona. Kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
3: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah?
4: Nona!
5: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
7: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
8: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi Berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
6: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
8: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
6: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: lihat nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
4: Iya, tapi kasihan, nanti dia nangis.
3: Wah, nangisnya paling cuma sebentar, sehatnya bisa bertahun-tahun.
2: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
3: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
2: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
5: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
6: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
7: Aku di sini, Bu.
6: Terus yang nonton TV siapa?
7: Semut.
6: Kalau kipas?
7: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
6: Kalau kerannya?
7: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
6: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
7: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
6: Nah, itu baru anak hebat.
5: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

0: Sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
1: Aduh, sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Mutatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
4: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus kartu identitas anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM.

0: Sahabat Multatuli pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Ayah, ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren, aku mau dong ya, motor kita kayak gitu juga.
2: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
1: Jadi, gak boleh asal ganti warna lampu ya?
2: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung nanti. Bahkan ya, bisa memicu kecelakaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
4: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
5: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Obak Ruhai. Bersama Multatuli FM. Multatuli FM menyatukan kita dalam nada dan harmoni.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pemirsa kaum dan usaha, alhamdulillah wangi urang tiasa patepang deui
1: di dinten Jumat malam Sabtu.
0: Beres.
1: Seperti biasa orang tepang dina acara
0: nyaeta
1: Hariring Multatuli.
0: Beres.
1: Ya. Program tembang lagu
0: pop
1: Sunda.
0: Sundanya.
1: Anu setiap malam Sabtu kurang guarkeun
0: mohon
1: teras meureun semoga menjadi daya tarik tersendiri
0: pikeun nah.
1: Masyarakat
0: mohon
1: anu gaduh kasono ka lagu-lagu daerah
0: nah etanya jadi
1: di tengah lagu-lagu barat lagu-lagu nusanes
0: nah.
1: Entong sampai generasi ataupun anak incu urang poho kan ngaran pop Sunda teh.
0: Nah, janten urang ulas sampai mohokeun adat budaya seni nyaeta anu aya di
1: lembur urang
0: Sundanya
1: gitu, menjadi suku Seler urang. Soalna saha deui anu bisa ngalestarikeun teh selain urang.
0: Nah, penerusna gitu
1: nya. Penerusna, soalnya budak-budak ayeuna teh
0: geus paroho meureun
1: nya. Geus paroho meureun sanes poho deuna ge mangkirangna.
0: Kirang
1: nontenna
0: sosialisasinya.
1: Sosialisasinya. Sosialisasi teras meureun kegiatan-kegiatanna.
0: Kegiatanna
1: anu membuat barudak-barudak udang teh terangeun gitu bahwa suku Seler nate asna teh di mana?
0: Terang mah terang gitu nya.
1: Mohon.
0: Tapi teh dieukeun gitu nya.
1: Nyepan jaman urang mah dina pelajaran teh aya bahasa Sunda.
0: Aya.
1: Nah, bahasa Sunda teh pan dinya aya bahasa anu sebutna teh etika. Nyarios ka kolot teh basa Sunda na kieu.
0: Tata krama gitu nya.
1: Nyarios ka nu saumur teh kieu. Nyarios ka nu sepuh teh kieu teh kitu
0: adatna teh nya.
1: Jadi meureun memang ari berdasarkan nu ayeuna mah meureun rada kira kadinya meureun
0: bentannya.
1: Tapi sadayana meureun anu ngaran tadina urang ngaran aslina urang daerah teh mentok sampai mohokeun.
0: Tah jadi
1: terang. Kan ngaran jati diri urang sorangan.
0: Mohon.
1: Gitu tah.
0: Jadi urang teh tadi ngadangukeun Jayanti.
1: Nah, Jayanti.
0: Jadi ieu teh ngagambarkeun ketulusan rasa nya insan anu kaiket kuat. Gitu nya
1: ngagambarkeun
0: ketulusan ieu nya. Jadi ngagunakeun lirik bahasa Sunda anu puitis jeung nguatkeun nuansa romantis sekaligus melankolis. Nah, eta teh dina lagu Jayanti. Jadi masih aya gitu Jayanti ieu nya.
1: Oh, jadi lamun di imah lagu Jayanti teh sarua jeung ngelingkeun
0: ieu nya. Ngelingkeun gitu.
1: Bawa ngaran sesuatu teh bareng aya tata krama
0: ya nyampe ke
1: terus menaya etika etikana gitu nya
0: nyampe ke rasa nya kerinduan anu jero tuh
1: dah long sumur pokoknya
0: jarak atau nabi anda jadi takdir nu misahkeun tapi nah gitu nya pemirsa kaum dan usaha Kang Jaro orang lajeng gede nya
1: sok mangga
0: supaya orang tiasa ngadangukeun dina wengi ieu tembang-tembang Hariring Multatuli.

0: atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
1: Alhamdulillah, benar nih.
2: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBBP 2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
3: Bapenda Kabupaten Lebak, hadir melayani, membangun negeri.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
0: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
1: Kabar apa tuh?
0: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
1: Alhamdulillah, benar nih.
2: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBBP 2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
3: Bapenda Kabupaten Lebak, hadir melayani, membangun negeri.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Gabungkan terus 88 Multatuli FM. Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: Kandang Musa Daya aja bajing.
1: Bajing lompat.
0: Iya.
1: Luncak jeung lompat beda merenya.
0: Lompat mah lompatan gitu.
1: Gitunya.
0: Ari loncat lah loncatan.
1: Angkot-angkotan.
0: Nah, gitunya. Lamun biasana peuting tah gitunya.
1: Nu biasana peuting mah atuh biasana lain-lain luncatan bareng.
0: Naon eta?
1: Nagoreol.
0: Nagoreol. Jadi ya teh nyeritakeun kacewana patah. Naon ya patah naon ya?
1: Patah tulang.
0: Aduh, ieu kudu diubaran beureunnya.
1: Kudu dicandak ta mah.
0: Ka mana ya?
1: Ka pangurut.
0: Nah, eta ya. Jadi kabogona ieu ingkar Kang Jarwo ieu.
1: Oh.
0: Jadi
1: ingkarnya
0: kawin jang lalaki nu lain cenah kitu tah.
1: Oh jadi
0: luncat,
1: si
0: gitu,
1: si lalaki anu dipikaresepna teh janten nikah sareng nu sanes gitu.
0: Nah gitu.
1: Oh, mangaranna meureun banjing luncat eta. Nah.
0: Jadi nikah jang lalaki nu lain gitu eta tehnya. Jadi eta banjing luncat dina konteks ieu teh ngarujuk dina perasaan hate anu nya eta ngaweud-weud panas.
1: Oh, ya. Kudu dibawa ke rumah sakit ngaweud-weud mah. Besi panas tiris,
0: tiris
1: ya. Demam ya kan, hari ngabobot makan.
0: Tak gitu ya.
1: Bawa ngabobot dina masalah hati mere.
0: Nah iya lah, ujung-ujung nama karena hati diwainya.
1: Karena hati diwain.
0: Itu mengarang hati diwainya. Iya,
1: nyata si carogenya sebutannya.
0: Iya, carogenya.
1: Nah, si carogena teh kunaon jadi bajing luncat.
0: Ya gitu tanya, aduh.
1: Kau nama bajing depa.
0: Bajing depa, sama gajahnya, gajah depa. Jadi ya teh ngerasa salah ya laki ya nya. Kenaon lambat ngalamarna gitu.
1: Oh, makana nanaon teh kudu nanti. Ulah telat, ulah sampai telat, ulah cek bang rikotena biar terlambat asa selamat. Ada berkaitan dengan cinta mah ulah.
0: Aduh, itu mah.
1: Kudu gerak-gerak buru-buru.
0: Naga gancangan.
1: Gancangan.
0: Kaburu-kaburu.
1: Nya kaburu-kaburu eno nyandak sanes gitu kan.
0: Eta. Ya, jadi kecewa ujung-ujung namanya.
1: Artinya pasti kecewa.
0: Jadi ngalah, mohokin karena janji satianya. Pokoknya poho baik Kang Jarwo itu mah.
1: Oh, itu poho.
0: Janji tarik satia aja nah gitu.
1: Buah-buah anu diudag nanti berbeda pada ayah nusanes, ayah harapan nu lain gitu.
0: Nah, eta. Jadi henteu kuat gitunya nahanan.
1: Kuat nahanan badan itu mah pada sering ngabukakeun ditanya. Ngabukakeun panto maksudna mah gitu.
0: Panto, jendela gitunya.
1: Jadi gara-gara menang gara ngalamar gitu ta. Teman pada ku hese.
0: Hese ngumpulkeun heula jeung nungguan sataun jeung gitu. Akhirna kan kabelet beureunnya.
1: Jadi kapilaan ku nu sanes.
0: Ya, kemudi didorong ku keluarga nangis lah lu ayah bayi nges cina gitu.
1: Bawa-bawa ima cerita ayah ngecuruhan meri.
0: Nges lu lain bayi cina, nges lu ayah nges siap bayi cina gitu ta.
1: Tuh cina nges lu siap pun cina. Nengguan si Eta mah hese bayi.
0: Hese cina.
1: Setahun deh cina irah kumpul na. Setahun cina ngumpul kan sakwa 1000 cina. Atau kakarak tiras 10.000 cina.
0: Tak ayah lu gitu Kang Jarwo.
1: Atau ayah. Ya. Pantari teh menang gara-gara gegancangan.
0: Pas gitu rumah tangga pan bingung pan.
1: Nah, padahal tinggal rumah tangga mah pan sana sana sekolotna anu
0: ngajalankeun teh anak mah pannya.
1: Oh.
0: Jadi kebingungan akhirna eta teh si anak teh nya. Nu itu henteu nu
1: jeung ieu. Kieu.
0: Kieu jadi ngagantung pikiran gitu.
1: Hoplah, ucing.
0: Kunaon ku nafsu teh apa duerenya?
1: Atunya tadi kemarin ku mengambil keputusan teu dipikir-pikir heula. Karena tadi teh meureun buru-buru gagancangan.
0: Nah, ya, buru-buru gagancangan. Ya, tah eta tehnya jadi segala nanaon ge kudu di
1: kudu dipikir bolak-balik heula, dipikir dua kali. Jadi ulah mengambil keputusan cenah dalam keadaan panik atau dalam keadaan buru-buru cenah
0: gegancangan.
1: Ada gegancangan mengguna-guna kerupuk sama gitu. Ima sanes pan
0: keputusan
1: ka mayunkeun. Lain keur sapoe dua poe pan rumah tangga teh.
0: Ya jadi lain ieu, lain naon ngaranna hartina teh nya. Godag-godag sembako lain.
1: Godag-godag telangkang helang.
0: Telangkang helang. Rumah tangga mah kudu benar-benar hartina teh siap sedia.
1: Bener, kudu ditanya kiri kanana. Bawa pihak awena, bawa pihak lakina ditanya. Serius kan gitu.
0: Serius deh ya.
1: Soalnya kan rumah tangga anu bakal aceng yang nengjalankan iya lain sampai jasa minggu.
0: Nah, itu.
1: Rek bakal salilana.
0: Salilana.
1: Kan gitu.
0: Sampai akhir-akhir ini, gitu tanya.
1: Gitu.
0: Nah, itu teh bajing luncat, jeta judulnya tehnya. Jadi ngaritakeun kacewana patah hati, nyeta lalaki anu boga kabogoh, kabogohna ieu ingkar. Kawin jeung lalaki nu lain.
1: Gitunya. Nah,
0: itu yang ngaloncat, tak? Awewe ya nu ngaloncatna, iya
1: mah. Oh, awewe na, nu ngaloncatna. Air lalaki nama ente nya tengah luncat.
0: Ente.
1: Ada pak bay.
0: Ada pak. Tiarap baynya. Tahu orang aja yang gede ayat si torek kayaknya.
1: Ayo mangga.
0: Sok mangga.

0: Pemirsa Gumdang Sadaya du aya nagara luhureun mega ya Kang Jaronya.
1: Nya. Nyaeta negeri di atas awan.
0: Nah,
1: ieu teh salah satu destinasi wisata unggulan Kabupaten Lebak.
0: Mohon.
1: Nu aya di Kecamatan Cibeber.
0: Mm-hmm.
1: Kawasan Citorek.
0: Citorek ya.
1: Jadi Citorek ieu teh lembur di sisi gunung.
0: Sisi gunung gitu. Yeah.
1: Teras seueur turis.
0: Ya,
1: seueur naon teh ngaranna teh pelancong anu dongkap ka Citorek teh eta kohoyong ningali mega naon ngaranna teh
0: meganya.
1: Mega nu aya di
0: awan,
1: kawan gunung ya.
0: Ya.
1: Gitu tah.
0: Jadi
1: karena modern eta teh disebutna teh negeri di atas awan cenah.
0: Ya. Negara luhureun mega nya eta tina konteks sastra Sunda ieu teh nya, tina mitologi kuno cerita pawayangan Sunda tempatna aya di luhur awan.
1: Oh gitu.
0: Jadi diidentifikasikeun nya eta wilayah spiritual tetapi tempat tinggal makhluk suci. Dewa atanapi leluhur. Makna dina lagu anu ngagunakeun kalimat ieu biasana ngagambarkeun tempat anu indah. Endah, damai, suci yang teu kajangkau kasarakahan manusia di bumi.
1: Jadi jauh tina karamean,
0: terasmeureun
1: jauh tina kanungaran dan keributan gitunya. Jadi sejahtera, aman, tentram gitu. Kahiji memang wilayah nate pegunungan, tiis, terus aja. Masyarakatnya masih kene
0: rongan-rongan
1: kanungaran menjaga kelestarian
0: karuhun. Disebut nate karipan lokal masyarakat Sunda leweng tutupan.
1: Jadi lamun misalkan masyarakat teras tiasa ngajaga sareng ngalestarikeun kanungaran warisan tikolote insya Allah.
0: Ya,
1: gitu. Wilayah nate adem, aman, tentram gitu.
0: Jadi ieu teh sebut nate leuweung tutupan nyaeta leuweung perlindungan atanapi leuweung lindung anu fungsina pikeun nangtayungan lingkungan nyimpen cai sarta ngajaga kaseimbangan alam.
1: Oh kitu nya.
0: Eta leuweung tutupan. Isuk kadang ngumbeureun nya Kang Jarunya, leuweung tutupan eta naon sih? Si horengan mah leuweung perlindungan anu fungsina pikeun nangtayungan lingkungan nyimpen cai jeung ngajaga kaseimbangan alam.
1: Oh,
0: jadi
1: gitu.
0: Kudu saimbang alamna ieu teh nya.
1: Jadi menjaga keseimbangan alam teh karena memang pegunungan nanti benar-benar dijaga.
0: Dijaga gitunya. Dilindungi gitunya.
1: Atunya istilah leuweung nanti yang terdituaran.
0: Terdituaran, besing longsor berinya gitu.
1: Terus meren benar-benar lah istilah nanti budaya nanti benar-benar dijaga. Masyarakatna.
0: Leres.
1: Soalnya itu untuk kerengah jaga keseimbangan alam iya, baik ke anak incu. Kan gitu. Jeung ayeuna urang teh. Itu apa komo aya nama teh cenah anu disebut ku orang luar negeri mah pemanasan global.
0: Oh, panas pisan ya.
1: Jadi pemanasan global ieu teh fenomena anu berkaitan dengan cuaca ekstrim.
0: Ya,
1: jadi cuaca ekstrim ieu di luar kendali perkiraan. Jadi misalkan secara di wilayah Indonesia ieu kan dikenal teh aya dua musim.
0: Ya,
1: musim hujan jeung sareng musim halodo nya.
0: Ede musim kawin aya.
1: Eta namanya musim kawin ya. Eta mah lamun direjengkeun pas musim hujan.
0: Eta teh geus biasana geus ieu.
1: Nah,
0: bulan hajinya.
1: Bulan haji. Jadi lamun tos berbicara cuaca ieu teh sehingga disebut fenomena El Nino gitu nya, pemanasan global. Anu tadina bulan cenah anu ber-ber teh husna hujan gitu nya, September, Oktober, November, Desember eta bisa hujan, ayeuna mah teu bisa kitu.
0: Teu bisa kitu nya.
1: Teu bisa jadi ukuran eta bulan anu ujungna ber gitu nah.
0: Ber.
1: Bisa jadi cenah di bulan September teh sampai ke Oktober teh jarang hujan. Gitu. Sehingga ayeuna teh kerasa teh ayeuna. Jang apa dampak cuaca kemarau ieu teh nya tos hampir 3 bulan ieu teh. Karasakeun ku urang cuacana panasna gitu kan.
0: Panasna deuh nya.
1: Sehingga meureun pemerintah oge tina naon mengimbangi cuaca kemarau anu cukup panjang ieu kan berkaitan dengan dampakna kita mang Iko. Jadi cuaca kemarau ieu berdampak teh kepada para petani.
0: Nah eta
1: kitunya. Teras oge meureun ka istilah hutan-hutan lindung lagi oge meureun babari kering.
0: Mm-hmm.
1: Sehingga pemerintah pusat ataupun daerah oge naon teh ngaranna teh mewacanakeun sayana teh seluruh elemen teh bersama-sama menjaga supaya entong terjadi karhut lah.
0: Nah, eta.
1: Karhut teh kebakaran hutan belantara. Nah, ieu kan anu berkaitan dengan kemarau bisa we karena meureun daun-daunna kering gitu nya.
0: Nya mohon.
1: Mudah kebakar sehingga terjadilah kebakaran. Nah, ieu akan mengundang polusi anu luar biasa.
0: Jeung ngundang Kang Kiwong sanes segala
1: ngundang,
0: gitu
1: nya. Mang Daden sanes. Gitu nya.
0: Jeung Kang Kiwong gitu nya.
1: Kang Kiwong
0: jadi gitu. Iya di eta ku damkar gitu nya.
1: Nya bener.
0: Itu
1: tapi mudah-mudahan dina cuaca kemarau ieu urang teh sadayana pasien sehat.
0: Amin.
1: Teras meureun teu aya kajadian-kajadian anu membuat urang teh khawatir.
0: Ya mohon.
1: Sapertos kebakaran gitu nya. Sapertos nu sanes-sanesna kakirangan air bersih gitu. Mudah-mudahan dina musim ieu teh sadayana tiasa tertanggulangi teh gitu tah
0: kitunya. Jadi ditanggulangi gitu. Urang lejeng gede Kang Jero nya.
1: Ayo mangga.
0: Aya Neng Eis ya, keur nuju naon ni Neng Eis?
1: Doang mah nuju ngaihidan meureun. Neng Eis nanya ngakeul.
0: Keur ngageul ya. Tina dulang ye nya.

0: masih repot ngurusin layanan kepolisian. Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Masih jauh ya, Yah, ke rumah teman Ayah?
2: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu, belok kanan, nyampe deh.
1: Yah, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
2: Pinter anak Ayah.
3: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapelan terang. Gak sabar apa sih itu hujan-hujan? Cahaya di magus hese nojo gila.
6: Ah, bagor ya, lain lalagaan. Geser lah, ngomong orang kamar rumah.
7: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air, dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Gabungkan terus 88 Multatuli FM.
9: Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: es lilin, dagang jadonya.
1: Es lilin di kelapaan. Kalau mana es lilin dikasih keju, meren rasana, kemana tanya?
0: Waduh, rada enggak berenya.
1: Rada sedap dong namanya.
0: Gurihnya, ay gurih.
1: Gurih gitu, pan dari keju mah pan rada asin gitu ya.
0: Rada asin gitu, tanya.
1: Lemon es lilin di bere gula mah tuh pasti amis nanya.
0: Jadi ya teh ciptaan Ibu Mursih, terang Ibu Mursih.
1: Saya Ibu Mursih.
0: Jadi ya lagu.
1: Oh, buah karya Ibu Mursih.
0: Nah, ciptaan ya teh Mursih. Ya, dibawakan ulang di berbagai musik musisi katanya.
1: Ya.
0: Anjar Bolyasnya menceritakan tentang kegelisahan rasa isin, nah, gadis Sunda di deketanku pria anu terpandang.
1: Oh gitu.
0: Gitu. Jadi lalakina jalma boga ya tanya.
1: Oh jalma gaduh.
0: Jalma gaduh.
1: Misalkan pengusaha sebenarnya. Kolot natea gitu.
0: Pengusaha cikur gitu nya atau napi.
1: Ya kan hari anu boga mah sebenarnya mah gaduh bapak anak meureunnya. Jika gaduh budak namanya.
0: Lain. Bapak anak diturunkan wadetnya.
1: Oh diturunkan ke anak.
0: Ke anak gitu. Nah, lamun hartina teh bapak anak boga atau anak nage kabawakan gitu nya.
1: Oh, biasa gitu nama gitu nya. Bapak anak bengar atau anak kabawakan bengar.
0: Nah,
1: gitu. Nah, lamun bapak anak biasa bae atau kabawakan biasa bae merenya.
0: Gitu nya. Jadi ya mengingatkan supaya kaum nah dia perempuan ya henteu gampang dirayu ku lalaki.
1: Oh gitu.
0: Jadi kudu hati-hati lamun milih pasangan hirup.
1: Jadi gitu. Kudu bener-bener milih gitunya.
0: Kudu milih di
1: selektif gitu.
0: Selektif gitunya. Jadi ngagambarkeun anu amis.
1: Oh gitu.
0: Jadi bukan anu pahit. Nah.
1: Jadi anu amis mah pan meureun naon teh ngasak gedeung.
0: Ngasak gedeung. Ya, benar.
1: Tapi ari pahit mah mun dilam
0: nya. Jadi ubar nya.
1: Ubar ari pahit mah.
0: Ubar.
1: Jadi sadang lagi ubar gitu. Ubar. Sehat
0: bae gitu nya. Gitu nya.
1: Ari amis mah sarjan cenah amis tapi ari sak gedeung mah ujung-ujungna muriang mah mun cenah. Atuh meureun hook amat cenah gitu.
0: Amat gitu teh nya. Orang lajeng gede ya nya.
1: Ayo.
0: Yang besah ya nu lepas ya. Ayo domba kuring gitu.
1: Jadwal. Bobo mangpengin meureun.
0: Ya iya nama ya. Aduh, dikurungan heulan ya.
1: Dikurungan ngarawa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
3: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
4: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
3: Buset.
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Pak, kunaon ngelamun?
6: Entu, Jang.
5: Ya Pak, kopi nak.
6: Oh, nyak, bada ringung kio. Nyak kedeng dari panen. Sawah orang geus kitu ayana. BBM ke jeung traktor geus saat jiga na.
7: Halo sahabat Multatuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand traktor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
8: Gabungkan terus 88 Multatuli FM. Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: Multatul FM 8900 selalu ada. Nemenin kamu setiap waktu.
1: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
2: cepat, tanggap, profesional, humanis.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: FM biasa, Om Dangun Sadaya masih di 88 Multatuli FM.
1: Cerdas, informatif, sarang solutif.
0: Pinternya.
1: Pinter. Rajin menabung pandi di belakang.
0: Jadi ayah pancuran cinta ya Kang Jarwanya.
1: Pancuran gitu. Cinta.
0: Jadi ayah mancur ya mahnya. Mancur
1: wecahin ya. Mancur anu nanti jadi saksi.
0: Jadi saksinya.
1: Jadi saksi cinta orang berdua.
0: Di mana ya? Di alun-alun apa di mana ya pancuran?
1: Doang nama eta anu deket jembatan dua teh mun aya pancuran di cinta.
0: Jembatan duanya. Jadi ya maknanya ya teh acara nostalgianya. Ya, nostalgia dalam kenangan.
1: Jadi kenangan anu jadi saksi di mana dua pasangan ieu teh mengikat janji seia dan sekata, aduh, sehidup dan semati.
0: Luar biasanya.
1: Terus dilajengkeun kana pernikahan. Nepi ka ayeuna. Jadi pas ayeuna berjalan gaduh putra, gaduh incu, inget gitu bahwa harita teh bebenean heula gitu.
0: Bebenean heulanya.
1: Jadi bebenean jalan-jalan ke kawasan wisata.
0: Wisatanya.
1: Ke leresan teh aya pancuran.
0: Nah, pancuran.
1: Ya pancuran cai.
0: Herang cainanya.
1: Cainanya ge herang.
0: Beuh, ieu mah nya.
1: Atuh meureun dina kawasan wisata eta nu aya pancuran teh ternyata tumbuh rasa cinta anu berlebih.
0: Jadi aya nyeud-nyeudan dina
1: hatena. Aya nyeureuneut dong ka seterum gitu.
0: Dina hatenanya.
1: Dina hatena.
0: Eta mah.
1: Tah, dirinya mah dirinya teh mengungkapkan rasa teh mangiko. Neng AA teh bogoh gitu.
0: Gitu nya.
1: Kumaha ieu lamun Neng tiasa nampi rasa kasuka AA teh?
0: Aduh,
1: rek dicandak leres gitu hubungan teh. Diajak sampai ke pelaminan ku AA.
0: Ka Manghulu gitu nya.
1: Rek dicandak ka Panghulu. Bios Neng. Lamun mas kawinna ukur 3 gram misalkan gitu.
0: Sawios cenah gitu nya.
1: Sawios 3 gram ge anu penting mah cenah hajatna di hotel
0: bintang 5 cenah gitu nya.
1: HI cenah. Waduh kumaha ai mas kawin 3 gram ge daek ari cenah. Aduh. Hajatna di hotel HI atuh. Leuwih dina mas kawin.
0: Mas.
1: Bang apal beureun karena lagi hotel gede. Reservasi lagi meureun naon aulana meureun sabaraha harana. 10 juta meureun
0: dawanya.
1: Encang kadaharanana can meureunnya. Aduh Neng tekor mah dieu mah.
0: Jadi lamun dina cai ya mah pancuran mah yang ngalambangkeun suci gitu nya. Kejujuran, katulusan, niat jeung benar-benar bogoh ke pasangan lah gitu ya. Jadi ieu teh ungkapan doa jeung supaya iketan cinta anjeunna teh dilindungan langgeng salamina jeuna.
1: Nah gitu.
0: Gitu.
1: Jadi ya. Sampai nepi ka nikah, nepi ka gaduh putra,
0: sampai
1: ka aki-aki dinininin.
0: Ini,
1: gitu.
0: Nah, nya geus sampai encan ya Kang Jarwo.
1: Acan nih, masih kene Kang Jarwo mah.
0: Masih kada geuleuy nya.
1: Masih kena budak kene.
0: Nya.
1: Gitu.
0: Laras-larasnya.
1: Jadi emang kenangan teh eta dialami oleh setiap pasangan.
0: Iya, mohon.
1: Meureun Mang Iko oge gaduh meureun. Kenangan jeung
0: kapungkurnya.
1: Jeung kapungkur, kapungkur teh nepi ka ayeuna.
0: Aya
1: gitu. Meureun harita mah kerjaan di radio mun urang teh nya. Kadang-kadang nelepon sampai ka panas ceuli.
0: Eta mah pake ieu nya koin.
1: Diteleponan bae.
0: Lila
1: lagu mah ngawang-wang bae mun iklan. Mana penyiarna cenah ieu?
0: Cenah ieu keur nyumput di mana
1: cenah? Pandieu suara anak horeng mah penyiarna nuju nampi telepon.
0: Nya.
1: Di sang bebene,
0: sang bango, sang kodoknya.
1: Jadi tadi anu disebutnya bahwa masing-masing pasangan teh gaduh kenangan.
0: Nah,
1: buah eta kenangan anu berkaitan manehna mengungkap rasa cintana teh nuju keur aya di garobag atau di nu beca eta bentuk kenangan.
0: Kenangan.
1: Sejarah eta mah.
0: Sejarah eta.
1: Naon jadikeun sejarah teh? Karena dina kenangan eta teh akhirnya bisa bersama.
0: Tah gitu.
1: Gitu.
0: Jadi aya kaendahan gitu nya.
1: Jadi aya keindahan anu dirasana teh lamun teu gara-gara dina beca teh mah moal nepi ka ayeuna, Neng.
0: Moal.
1: Urang moal bisa ayeuna urang boga putra.
0: Nah, kitu nya segala ge geus aturan kitu nya.
1: Geus anu ngatur.
0: Geus anu ngatur.
1: Jadi boboh aya nu pas kenanganna teh nuju keur ngojay.
0: Iya, iya.
1: Di ujung.
0: Di ujungnya.
1: Gitu.
0: Nu keur ngeuseup aya nya.
1: Rek mangga pencinta gitu parep-parep teh. Aya nu koneng lewat. Atu terjadi.
0: Terjadi. Engke bae lah jadi gitu lah. Aduh, eta teh lah ieu nya. Orang lajengkan deh ya, nunggu ngalamun ya, daripada
1: ngalamun. Atau supaya untuk ngalamun, nanti bari ngopi.
0: Nah, gitu nya. Paman Salim itu nya.
1: Ya, Paman Salim di Cilegon.
0: Cilegon. Di Kado Agung.
1: Kado Agung. Nunggu di Pamarayan.
0: Pamarayan, ya.
1: Di mana teh? Narimbang.
0: Narimbang, apaan ya. Bukan ada sadayan awalnya.

0: terus 88 Multatuli FM. Cerdas, informatif, jeung solutif.
1: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
2: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
1: Serius? Caranya gimana?
2: Gampang. Buka aja website Cepleo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak e-SPPT yang akan dibayar. Lalu tinggal scan Kris.
1: Wah, cepet juga ya.
2: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
1: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM. Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, Sistem Rujukan Terintegrasi, adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
4: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
3: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
4: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung. Bahkan, bisa memicu kecelakaan.
1: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
0: Gabungkan terus 88 Multatuli FM.
5: Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: Kenapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
1: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
0: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
3: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
4: Loh, kenal?
3: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
4: Berarti sudah akrab dong.
3: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
4: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
3: Oh, bisa ya?
4: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
2: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Mutatuli FM.
2: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.
5: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan? Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
6: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
5: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya. Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
7: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Mutatuli FM.
9: Gabungkan terus 88 Mutatuli FM. Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: Pemirsa saya undang usaha daya masih di kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten. Ayah cinta gitunya ada dipopulerkan ku Hetty Koes Endang. Ada nyaritakan kecewana anu jero pisan akibat cinta kebangberatan nyaita sebelah daunnya sebelah kiri atau napi kanan ya tanya.
1: Eta cinta teh ngan ukur 5 huruf
0: cintanya
1: C I

0: NTA
1: cinta.
0: 5 huruf doang tapi eta dina 5 huruf eta bisa nyieun jelema nyeri hate. Bisa nyieun jelema nanteng libur.
1: Ya karunya awet teh nya.
0: Bisa nyieun jelema nu tadina teu semangat jadi semangat. Nu semangat jadi teu semangat. Sebaliknya gitu nya.
1: Jadi ngagambarkeun saurang awalna rindu tina kebahagiaan tetapi justru ujungna cai panon. Jeung rasa trauma.
0: Ya eta tina cinta eta bisa nimbulkeun cai panon.
1: Nah, jadi aya senang, aya susahna.
0: Jadi cinta eta bisa menimbulkan kesenangan, bisa menimbulkan kesusahan. Bisa nyieun batur seuri, bisa nyieun batur ceurik. Eta cinta.
1: Etanya.
0: Jadi cinta eta bagian tina hukum alam.
1: Hukum alam.
0: Hukum alam atau sebab akibat.
1: Tidak perjalanan hidupnya.
0: Nya, jadi hukum alam teh pan aya peuting, aya beurang.
1: Nya.
0: Aya sebab jeung akibat.
1: Nah,
0: kan memang cinta eta dijieun lain ku jelema. Kunu nyieuna.
1: Kunu nyieuna.
0: Nyaeta nu maha kuasa.
1: Nah, etanya. Gitu.
0: Jadi ketika eta misalkan datang ka salah saurang
1: datang eta cinta eta tanya
0: cinta eta atuh manfaatkeun anugerah eta
1: eta kapela
0: di naon teh ngaranna teh
1: diciak-ciakeun ciak-ciak
0: salaman diciak-ciakeun eta kudu di paraban kota hayam katanya ciak-ciak gitu kan
1: katakan namanya
0: ciak-ciakan jadi kadang memang cek kolot teh ya kolot pan istilahna aya budak cenah ngeureun tos aya dongkap ngalamar kana kitu nya. Cekolot mah lamun aya terus ngalamar kitu ulah sok diulah-ulah cenah kitu.
1: Ulah diulah-ulah cenah
0: kitu. Ada salama hade mah salama memang geus ieu cenah geraan bae cenah kitu.
1: Aya anu ngaulah-ulah, aya anu ngaulah. Salah
0: kana mun dila ulah ke beusina jagana cenah rarese deui cenah kitu.
1: Menang bango gitu
0: ya. Nengan sang bangunna hese.
1: Eta
0: cekolot. Duka pamiari masing-masing pemikiran mah panata macana ucapan orang tua merenya meren kolot mengomong gitu teh meren lain lain ku ucap lain ku bahasa
1: ku pengalaman teh
0: ku pengalaman pernah aya nu ngabuktikeun kana kitu tah tapi pami aya nama pan tergantung
1: jalmina nya
0: jalmina situasi sareng kondisi pantos benten nya
1: nya benten
0: sanga budak aya model budak aya nama cenah Ceng, ulah ka ditu pamali.
1: Jojong bae.
0: Jojong bae mah nama jeung tekenaleun ka pamali mah. Kenalan mah ka sa ka bumali cenah kenalan. Ka pamali mah teh apa
1: dibalikeun nya.
0: Gitu.
1: Dibalikeun nya.
0: Jadi malah dibalikeun teras naroskeun naon arti pamali teh ya cenah gitu tah. Meureun tadi teh meureun urang geus salah urang tuh bon kudu tiasa ngajelaskeun nya. Ngajelaskeun merek-merek edukasi
1: berita ya.
0: Bahwa memang ayeuna teh entos zaman caraang nya zaman geus maju gitu jadi meureun cenah aya nu ngomong istilah ah eta mah cenah naon ngaranna mistik cenah kitu nya mistis
1: ya
0: henteu mungkin aya gitu atuh pan ngaranna naon ge pan aya nu heulana meureun nya
1: mimitinnya
0: sanajan kumaha ge meureun ku kumaha ge urang teu langsung borojol kieu ya aya sajarahna gitu
1: sajarahnya
0: nah, sajarah eta lah anu jadi naon teh ngaranna
1: patokan kolot baheula
0: patokan kolot baheula jeung ucapan anu terus berlanjut gitu nanti si anak-anak nanti keturunan nanti melestarikan terus ngingetkan gitu.
1: Ngingetan ya gitu tanya.
0: Jadi makanya cina aman ayah budak cina lemen ka cai cina ulah pas tengange
1: nah sandai kala
0: sandai kala cina gitu
1: sandai kala itu bahaya gitu nya
0: itu bahaya cina besi tadi tea cina gitu. Jadi eta teh seueur nu kejadian tah Mang Mandro nya.
1: Seueur
0: kejadian terang-terangna tos aya di hilir we gitu tah.
1: Hilir kejadian
0: gitu. Nah, eta meureun maksudna kalau teh cekenging barudak teh mun ti beurang satu sandekala teh ulin ka cai cenah gitu
1: supaya selamat itu nya.
0: Jadi tujuan mah supaya selamat. Gitu tah.
1: Gitu. Jadi naon ge?
0: Tadi eta teh meureun urang teh teu ngobrol masalah cinta nya. Karena pan tadi teh cek Mang Iko jeung Mang Jarwo cinta eta teh lahirna teh lain ku sambarangan.
1: Ya.
0: Aya nu nyeuna gitu teh.
1: Aya. moal pugu-pugu langsung moal datang
0: pugu-pugu gitu, ayah gitu.
1: Lawan ayah be ayah pertemuan gitu.
0: Nah, gitu.
1: Terus kucap kicep tanya.
0: Eta bisi kampung bareman Mang Roy. Lamun kucap kicep itu bisi ayah debu nyengclek dina matana gitu. Nyengclek.
1: Cilak-cilak dina kacanya.
0: Heeh. Kicep-kicep maksudna mah sperak kana kitu tah. Si itenan ngaranna teh kesik
1: gitunya. Kesik.
0: Kesik kata napi naon kita nu nyengclek dina mata tah gitu. Kucap kicep gitu. Orang mah lain karena ku debu aya anu rada katingali
1: rada nu beda gitu
0: rada ya rada nu ben bentesnya gitu ta jadi meureun langsung kucap kiceup mah teh sir berasa tanya bu jageulis na
1: jayaan gitu nya
0: sinyal nama diajak kondangan mah cocok ieu
1: sinyal ya rada tanya. Ngarana cinta mah be abstrak tekan.
0: Be cinta mah cenah lamun urang ngobrol ieu nya. Heeh. Kang Madroi. Heeh. Moal beres.
1: Moal beres.
0: Moal aya ujungna.
1: Mm-hmm.
0: Karena akan terus muncul kalimat-kalimat baru tina pengembangan tina masalah cinta.
1: Iya, yeah, beun.
0: Karena cek kamusna Mang Dadang ge cinta mah universal.
1: Nah, eta.
0: Cenah luas.
1: Cekak Dadang lah nya.
0: Mang kamus Mang Dadang kita. Jadi Mang Jarwo cenah lamun ngomongkeun cinta mah cenah moal bisa diberesan ku 3 bab. Ku 10 buku atau sakarung buku cenah.
1: Iya.
0: Karena cinta mah cek Mang Dadang teh mah universal.
1: Nah, eta.
0: Luas cenah, luasna bumi aya lebih luas deui cenah. Heeh. Kitu tah. Jadi moal beres-beres.
1: Iya, moal gitu. Beresnya.
0: Makanya orang ngomong gitu atau sampai tabuh 12 gitu kan beres
1: langsung ya. Orang iyalah orang naikkan apa patong lah.
0: Mangga.
1: Apa patong mah koneng ya mah.

0: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
2: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
3: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Wih, baru nih motor. Mau dipan di mana lu?
5: Ada lah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
4: Eh buset, modif sih modif. Hey. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
6: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Dengarkan terus 88 Multatuli FM.
8: Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: otomatis.
1: Aya neng gelis.
2: Ya orang mana cenah eta neng gelis na?
1: Orang Bandung.
2: Oh, orang Bandung.
1: Bandung Boboko.
2: Jadi neng gelis orang Bandung, pipi koneng. Irung mancung.
1: Irung mancung.
2: Keur dagang pasung.
1: Budaya ieunya jadi ieu teh rasa kagum, tertarik nya. Cinta pria na ka gadis Sunda anu geulis, buset nya. Jadi rasa rindu ka hayangna teh kenal deket.
2: Nah. Jadi bentuk kekaguman seseorang atau laki-laki
1: nya mohon
2: ka paras anu geulis.
1: Nunjuk jualan pasung gitu ya.
2: Dan pedah teu apaleun ngaranana gitu nya. Bawa mangaranana mah Rudi meureun eta. Neng geulis eta.
1: Hah? Meureun.
2: Ya teu nanyakeun nya. Aya neng geulis pan teu narasa namana nya.
1: Heeh, teu nya.
2: Gitu. Coba narasa namana-mana neng geulis sahana mina gitu kan.
1: Gitu.
2: Pan dijawab Yanto cenah gitu.
1: Bami wangi gitu nya.
2: Bami gitu. Bami wangi Yanto nya. Namun anjing Yanti gitu.
1: Yanti. Aduh. Ya banyak kagum jeung ungkapan rasana teh nya. Ku geulis-geulisna ieu teh nya.
2: Atuh pipina we koneng nyapanya irung mancung. Oh, kabayang jangkung leutik banyak.
1: Teu nya. Beuh.
2: Beuh anu kieu mah dicanak onangan ge cenah. Beuh, pokona betah cenah.
1: Betah cenah nya.
2: Dia hayang dinu hajat bae.
1: Asa ulah nincak ieu bae teh cangkang cau nya.
2: Ulah.
1: Pleset bengkel.
2: Eta mah bisa nyerodot pepan. Lanjupan kena kunaon teh dipake.
1: Naon na? Biasa lah mikir bobogohan mah. Awas hati-hati.
2: Atuh biasa ke bobogohan mah. Neng hati-hati mapahna cenah gitu kan.
1: Mapahna nya.
2: Maksudnya hati-hati jalana gitu kan.
1: Awas
2: cenah ditos janten istri mah. Atuh nu bener ge jalana gitu pannya.
1: Gitu. Awas cenah sendalna coplok neng cenah gitu nya.
2: Awas cenah bisi coplok pan cenah kudu dibawa ka tukang sol. Pan bapa dibae nu repot nah. Ya mamah mah cenah pan teh teu biasa ka pasar.
1: Nya deuh.
2: Makan lemon lembang teh hati-hati
1: cenah gitu. Hati-hati ulah sampai pecat teh tanya. Sendal gengnya gitu.
2: Iya cenah si bapa ari keur bobogohan mah bu ngeneng-neng.
1: Halus.
2: Sayang-sayang. Ngembeb-embeb. Manggil lagi ayang.
1: Waduh.
2: Gitu pan.
1: Teu aya deui cenanya iwan gitu tah.
2: Ari aya kadieukeun mah cenah pan rubah panggilanna cenah gitu.
1: Selain deunya. Urang lajeng gede saparantos neneng nya. Aya kalangkang saha ieu teh nya. Kanangukan ti Nining Meida.
2: Nya. Yeah.

0: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
1: Iya, Ma. Ma, kok pagi ini dingin banget ya?
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos, kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: pemirsa kaum dan usada yang masih di 88 Multatuli FM ya. Ya, riring kuring.
1: Masih di rencangan Kumang Jarwo Oge Mang Iko.
0: Tekaraos parantos wengi intinya.
1: Tos sekedap di kata Bu 12 wenginya.
0: Larasnya. Jadi ya teh hari ringkuring mah gitu Kang Jarwo ya tehnya. Ungkapan rasa rindu gitu kasasa urang anu dipika asih. Hari ring ya tehnya eta senandung gitu nya.
1: Senandung teh jadi model ngahem-hem gitu nya.
0: Ngahem kangen gitu nya.
1: Aduh. Kumaha ngahem-hem mah senandung teh? Neng gitu nya. Senandung teh gitu meureunnya.
0: Ya mohon. Jadi ngagambarkan suasana hati anu rindu kakasina belahan jiwana gitu nya.
1: Buah meureun kakasina nuju aya di mana gitu kan ya.
0: Lujur di pengker cenah mah.
1: Oh, nabung.
0: Nabung.
1: Oh, di pengker mah. Dong rencangan kami. Pak Jainul.
0: Pak Jainul.
1: Gitu, rajin menabung. Terus Pak Marsalim, oke.
0: Eta bener-benernya. Pandai menabung.
1: Jadi Wirujeng Wengi ke rekan-rekan Multatuli nu selalu stay tune gitu nya.
0: Mohon.
1: Selalu monitor, selalu setia. Ada ngeukeun Multatuli FM khususnya di frekuensi 8900 FM.
0: Tong salahnya.
1: Gitu.
0: Jadi kudu tepat sasaran gitu nya.
1: Jadi biar pelan asal tepat sasaran.
0: Ya.
1: Atau amun buru-buru mah pan
0: kegancangan.
1: Sok nyeredat ari buru-buru mah lempang nate gitu nya. Diharep nate kan kaleresan aya cai. Urang buru-buru. Teu make sendal atuh bisa nyeredat lamun diharep mah aya cai teh gitu. Eta karena buru-buru
0: kegancangan.
1: Kegancangan.
0: Ka Dedeh Sanegal. Kamana eta tehnya? Buru-buru kegancangan
1: jeung nuju ke monitor di nanti ya daerah Lebongnya.
0: Lebong
1: Sanghyang lah.
0: Sanghyang banyak.
1: Duh. Ya pan di Lebong itu pan Sanghyangnya.
0: Aya.
1: Masih asupna pan ke kecamatan Rangkas Bitung.
0: Mohon.
1: Tapi pamitos lewat jembatan nanti sebut nanti perbatasan antara Rangkas Bitung dengan Serang teh.
0: Wanana tanya.
1: Wirana nya.
0: Wirana.
1: Ada itu mah Sanghyang di eta ge.
0: Aya.
1: Sareng aya rencangan urang tah Mang Reja nya.
0: Mang Reja.
1: Sareng Mama Uyun.
0: Mohon itu nya.
1: Terus Kang Rai.
0: Kang Rai.
1: Kang Rai anu kapungkur mah selalu monitor.
0: Ya mohon.
1: Termasuk di kawasan Pasir Kadu. Ya, Kang Buyuk, Kang Buluk itu nya.
0: Kang Buyuk, Buluk ya. Udah bener-bener ya.
1: Tapi lamun tos ingat ka Pasir Kadu sok ingat ka rencangan urang ya. Madroi anu aya di Maja Cicinta.
0: Oh nya mohon.
1: Anu juga ngadepa bener di Maja Cicinta pan cayana rada ieunya gitu nya rada
0: saat ya mah halodo ya.
1: Halodo ki mah sok rada saat sok kadepa bae mah.
0: Sok kadepanya.
1: Kang Bayawak eta namina.
0: Bayawak teh.
1: Sok soneun eta lamun eta teh sok narosan ari Bang Riko cenah ada Bang Adit cenah.
0: Oh aduh hebat nanya.
1: Saya bilang ada Bang Riko mah sekarang mah gaduh radio tiruban cekap gitu. Oh tiruban dari kabukur mah pacana opat ke mana teh?
0: Ngagorolong hiji. Aduh Kang Ye Bayawak teh banyak.
1: Bu ieu mah zaman urang teh selalu always ya.
0: Iya.
1: Jadi apa ya nu istilah nu kelar disebutna teh mah tidak ada istilah tidak ada ketawa gitu.
0: Iya, pasti ketawa.
1: Bang Lobet mah selalu ketawa, ceria, gembira gitu. Karena prinsip utamana Bang Bayawak mah ades oka lobet.
0: Oka lobetnya.
1: Nyaeta silaturahim cenah.
0: Silaturahim
1: ya. Mang Adit, Mang Jarwo cenah gitu. Jadi kami mah datang ke Mama Nage baik datang ke Rangkas atau ke Paneglang atau ke Serang silaturahim cenah gitu. Tapi ujungnya bari nganjang cenah gitu tah.
0: Ujung-ujungna nya. Kita ngajengkeun ya, ayah mawar bodas.

0: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-122-66. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
1: cepat, tanggap, profesional, humanis.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Aduh, sini.
3: Nyari apa sih?
2: KTP gua di mana ya?
3: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga. Datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
4: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
5: Aku di sini, Bu.
3: Terus yang nonton TV siapa?
5: Semut.
3: Kalau kipas?
5: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
3: Kalau kerannya?
5: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
3: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
5: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
3: Nah, itu baru anak hebat.
5: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
6: Gabungkan terus 88 Multatuli FM. Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: Pemirsa Komdang Usadaya, mana waktu setengah kemudian di acara seni budaya Sunda Hari Ring Multatuli.
1: Jadi hatur nuhun ke pamiasa notos ngiringan dina ieu acara. Oh. Apunten pami aya ucapan nu kurang lepatnya.
0: Ya. Yeah.
1: Teras oge Mang Jarwo sareng Mang Riko ngingetkeun deui. Selalu monitor.
0: Ah gitu.
1: Atau stay tune terusnya.
0: Ya, mohon.
1: Di Radio Multatuli 89 FM di setiap harina.
0: Tah.
1: Gitu.
0: Orang tuntaskan di acara seni budaya Sundanya, Kang Yero. Bila wangi iya, akhir untuk kasun, akhir untuk kata ada, akhir kalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permio.

0: kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

0: وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal.

menyambut tahun 2020. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Multatuli 89 FM mengudara.

Assalamualaikum. Halo, saya Ria Yusnita. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 3 Rangkas Bitung. Arti merdeka bagi saya adalah ketika mampu berpikir, belajar, dan berkarya tanpa takut untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sebagai pendidik, saya mengartikan merdeka berarti memberikan ruang kepada murid untuk belajar dengan gembira, berani berpendapat, menghargai perbedaan, serta menumbuhkan karakter yang berakhlak mulia, cerdas, dan mandiri. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih.

0: dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten 89 Mutatul FM, cerdas, informatif dan solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sahabat Mutatuli. Hai hai hai, ketemu lagi dengan kita bertiga.
1: Nambah satu orang.
0: Di acara Mutatuli Weekend, seperti biasa kita menemani sahabat Mutatuli semuanya dari jam 6 sampai dengan jam berapa, A?
1: Sampai kurang lebih jam 9.
0: Kurang lebih sampai dengan jam 9. Ngapain aja kita, A, sampai dengan jam 9?
1: Kita itu bakal ngobrol-ngobrol.
0: Ngobrol-ngobrol, kemudian?
1: Terus bakal,
0: ada
1: informasi.
0: Informasi-informasi menarik.
1: Dan? Ada yang akan membacakan buku dari komunitas Ritlau.
0: Ah, betul. Ada tamu kita seperti biasa langganan setiap pekannya, teman-teman dari komunitas Read Aloud, kakak-kakak dari Read Aloud yang akan membacakan cerita seru-seru di Sabtu pagi ini. Dan kali ini kita gak berdua aja ya, Ayah.
1: Iya.
0: Ternyata ada Mas Jundi. Assalamualaikum Mas Jundi.
2: Waalaikumsalam.
0: Sehat, Mas?
2: Alhamdulillah.
0: Oke, sehat. Ngapain di sini? Ayo.
2: Oh, iya.
0: Hari ini Mas Jundi datang untuk ikut meramaikan acara Mutatuli Weekend. Nemenin apa sih? Oke?
2: Iya.
0: Oke. Gimana, sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bangun jam berapa tadi, ayo?
2: Jam.
0: Ingat enggak? Jam 5. Iya. Subuhnya enggak ketinggalan dong. Alhamdulillah. Di rumah apa di masjid? Musala?
2: Di rumah sih.
0: Iya. Gak apa-apa, oke. Okay. Nanti temenin kita berdua ya, rame-rame seru-seruan di sini. Nemenin adik-adik sahabat Mutatuli juga yang ada di rumah, oke?
1: Okay? Siap.
0: Oke nggak?
1: Okay, siap.
0: Mas Yundi?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Masih jet lag ternyata sahabat Mutatuli ya. Nah, sahabat Mutatuli juga boleh bergabung di WhatsApp kita juga. Saya lupa-lupa ingat, nanti saya ingat-ingat dulu ya nomor WhatsApp-nya ya. Dan nanti juga di sela-sela kita di sini akan ada dongeng dan juga beberapa informasi menarik lainnya. Makanya jangan kemana-mana, tetap di
1: 89 Mutatuli FM, cerdas, informatif dan solutif.

cuci tangan? Ayo cuci tangan dulu. Seringkali kita diingatkan untuk mencuci tangan. Ini dia alasannya. Cuci tangan bisa mencegah kita tertular dari penyakit menular, seperti batuk, pilek, diare, gatal-gatal, sakit mata, dan tipes. Di telapak tangan terdapat 39.000 hingga 460.000 kuman. Kuman ini bisa berkembang sampai 2 kali lipat dalam hitungan menit loh. Kuman tersebut bisa bertahan hidup sampai 3 jam di tangan. Biasakan mencuci tangan pada saat sebelum makan dan sesudah makan, sesudah buang air, sesudah batuk atau bersin, setelah memegang sampah, setelah memegang uang, setelah memegang hewan, atau sesudah membersihkan kotoran hewan. Mencuci tangan harus menggunakan sabun. Tak hanya bagian telapak tangan loh, tapi sabun itu harus menjangkau punggung tangan, sela-sela jari, bagian dekat kuku, sampai ke pergelangan tangan. Sabun bisa membantu menghilangkan dan membunuh kuman penyakit dan berbagai kotoran dari kulit.

0: 89.1 FM.
1: Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Iya, kita masih menemani sahabat Mutatuli, adik-adik sahabat Mutatuli di Mutatuli Weekend. Baru saja kita simak tadi dari Lula Aisyah dengan doa hujan. Ada yang maju nih, coba doa hujan. Doa sebelum doa ketika ada ketika turun hujan.
1: Allahumma shaiban nafian.
2: Aa.
0: Allahumma shaiban nafian.
2: Alhamdulillah hafal. Proses hujan itu ada yang tahu enggak? Di antara kalian.
0: Jundi tahu kayaknya. Pernah riset?
2: Iya gitu. Pernah riset hujan?
0: Iya.
1: Bikin miniatur gitu.
0: Iya, tapi kan
2: masih
0: tahu
2: enggak Mas Jundi? Proses hujan kayak gimana?
1: Ya, jadi apa itu yang dari
2: lama? Agak deketin Mas itunya, mikrofonnya. Atau Mas Jundinya majuan dikit. Kursinya tarik. Ya, gimana? Masih ingat gak?
1: Masih, jadi yang di lautan atau di sungai itu menguap karena matahari. Dan matahari itu nganterin uapnya ke awan. Terus awan itu bakal ngumpul jadi kayak gumpalan awan gitu. Habis itu turun hujan.
2: Nah, kenapa bisa turun hujan?
1: Itu gara...
2: Karena awannya terlalu...
1: Terlalu berat.
2: Berat, betul sekali. Jadi itu namanya penguapan air di permukaan bumi akibat panas mataharinya yang terlalu panas gitu ya.
1: Iya.
2: Terus jadi pembentukan awan melalui proses pendinginan uap air di udara sampai titik-titik air hujan kembali ke bumi ketika awan menjadi terlalu berat gitu.
0: Iya.
2: Nah, berarti kan ada peran matahari di situ ya.
0: Iya.
2: Oke, yang sangat membantu dalam proses turunnya hujan. Udah kira-kira udah ada matahari belum ya jam segini?
0: Ada deh. Tergantung ini sih.
2: Tergantung
0: biasanya
2: apa?
0: Waktu.
2: Tergantung waktu. Kenapa kalau tergantung waktu?
0: Bisa berubah-ubah kan? Misalnya jam segini kadang gitu ya. Udah ada tapi biasanya juga belum gitu, masih gelap.
2: Tergantung cuaca kali Mas.
0: Iya itu.
2: Bukan tergantung jam. Kalau cuacanya kenapa bagaimana? Kalau kenapa bagaimana?
0: Maksudnya?
2: Iya kan lagi tergantung cuaca.
0: Kenapa bagaimana?
2: Emang kalau misalnya
0: Oh iya.
2: Gimana?
0: Jadi itu tergantung cuaca. Kalau misalkan cuacanya mendung, mataharinya istilahnya lebih diundur gitu untuk terbit.
2: Oke. Kalau misalkan
0: atau bahkan nggak terbit karena hujan.
2: Bisa jadi bukan nggak terbit sih, mungkin terhalang atau tertutupi
0: itu
2: awan gelap gitu. Ngomong-ngomong matahari nih, sahabat Mutatuli yang hari ini belum bangun, segera bangun karena jangan sampai kalah sama matahari ya kan. Iya, matahari udah mulai muncul, kita masih tidur-tiduran ya nggak sih. Mas Juni, gimana tidurnya semalam? Nyenyak?
1: Alhamdulillah
2: nyenyak. Nyenyak, sempat ngimpi apa enggak? Enggak sih, nyenyak aja ya. Oke. Ngomong-ngomong matahari, teman-teman tahu enggak fungsi dari matahari apa aja?
0: Fungsinya? Bikin kepanas. Enggak lah.
2: Selain bikin panas deh.
0: Ya udah.
2: Itu kan efek dari matahari ya.
0: Buat.
2: Ini kegunaan buat manusia misalnya.
0: Membuat ini jemuran.
2: Membuat betul.
0: Jemuran lebih cepat kering.
2: Membantu mengeringkan pakaian dan juga enggak cuma pakaian aja.
0: Yoi, betul.
2: Mas Yuni tahu kira-kira?
1: Menguatkan tulang saat di pagi hari.
2: Betul.
0: Asik.
2: Membantu menguatkan tulang di pagi hari karena matahari mengandung vitamin D alias vitamin D. Gitu. Nah, tadi seperti Pati bilang juga bahwa membantu mengeringkan pakaian, enggak cuma pakaian, Iya, para petani kan mereka berpunya padi. Ternyata itu juga iya membantu mengeringkan hasil-hasil panen. Hasil panen para petani. Selain padi apalagi yang dijemur biasanya ya?
0: Apa kira-kira?
2: Kalau nelayan tuh biasanya ngejemur apa?
0: Jemur ikan.
2: Ikan, betul gitu ya. Karena ikan asin kan kadang-kadang harus dijemur dulu.
0: Bambu juga dijemur yang cerita sebelumnya.
2: Rotan ya?
0: Iya, rotan.
2: Iya, betul. Itu juga bisa. Nah, ternyata juga menjadi sumber listrik lewat panel surya. Nah,
0: ya,
2: itu bagi manusia. Nah, kalau bagi alam dan lingkungan, Mas Cundi tahu nggak kira-kira buat apa matahari?
1: Apa?
2: Kira-kira?
0: Yang tahu aja deh yang tahu.
2: Yang tahu.
0: Tentang matahari.
1: Kalau buat alamnya kan tadi itu buat bunga matahari sih.
2: Buat bunga matahari. Ya,
0: buat tanaman ya, gitu, buat tanaman.
2: Oh iya, enggak cuma bunga matahari aja sih ya. Buat tanaman juga gitu. Ternyata juga salah satu apa? Fungsi dari matahari itu bisa menjaga suhu bumi supaya tetap hangat gitu.
0: Iya.
2: Kan kebayang dong kalau misalkan bumi ini enggak suhunya itu terlalu dingin gitu ya.
0: Nah, iya.
2: Bisa-bisa manusia di alam ini ya beku gitu ya, kedinginan dan sebagainya. Maka ada peran matahari untuk menjaga suhu tubuh kita juga gitu.
0: Iya.
2: Terus apalagi ya? Ternyata di apa namanya, di informasi yang didapatkan ini ternyata menjadi sumber energi bersih yang bebas polusi. Iya, kebayang dong kalau misalnya di daerah kita nih ya nggak ada sinar matahari, sementara polusi kendaraan segala macam banyak banget. Nah, berarti efeknya nanti orang-orang bisa menghirup polusi lebih banyak gitu. Nah, ternyata sinar matahari itu menyerap polusi-polusi tersebut.
0: Baru tahu.
2: Gitu. Gitu. Jadi jangan sepelekan fungsi dan kegunaan sinar matahari. Gitu. Oke. Apa sih sama Mas Cundi bawa informasi apa nih hari ini, kira-kira sudah ada yang bisa dibagikan? Contekan aja.
0: Oke. Ntar dicari dulu nih.
2: Oke. Nah, sambil nunggu Apati mencari-cari informasi yang bakal di-share kepada adik-adik, Abi punya informasi nih, kalau misalnya adik-adik baru bangun, ada 3 misi penting yang harus dilakukan di pagi hari. Oke, kira-kira ada yang tahu 3 hal yang harus dilakukan di pagi hari?
0: Bangun.
2: Ya udah pasti bangun. Ya. Yang pertama yaitu minum air putih hangat 1 gelas. Pernah melakukan itu?
0: Enggak.
2: Mas Yundi? Enggak juga. Oke, nanti mulai hari ini, mulai besok, nanti pas bangun
0: karena
2: minum air putih hangat 1 gelas.
0: Karena
2: untuk mengembalikan metabolisme tubuh. Kan tidur itu juga ternyata berkeringat, terus juga mengeluarkan tenaga dan sebagainya gitu. Yang kedua, cuci muka atau langsung mandi pagi biar makin seger. Dan yang ketiga, sarapan makanan bergizi agar otak dan tubuh kita siap bermain atau siap belajar. Dan siap siaran juga. Gitu. Oke?
0: Oke.
2: Udah ketemu, A?
0: Aman. Udah.
2: Apa tuh?
0: Tentang binatang nokturnal.
2: Binatang nokturnal. Nah, pasti pada penasaran. Mas Judi tahu nokturnal?
1: Enggak.
2: Belum. Ya, nanti kita bakal kasih tahu ya. Mas Juni pengen tahu dan juga adik-adik sahabat Mutatul juga pasti pengen tahu. Makanya jangan kemana-mana ya, Ayah. Tetap stay tune terus di
0: 89 Mutatul FM.
1: Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Masih jauh ya ya ke rumah teman ayah?
1: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
0: Ya, kalau nanti di perempatan jalan jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
1: Pinter anak ayah.
2: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
5: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
6: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
4: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
6: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
4: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Multatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. We'll be right back.